0: Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Bu, badan Adi kok panas ya?
2: Masa sih ya? Padahal tadi udah ibu kompres dan kasih obat juga loh.
1: Kalau panasnya gak turun-turun, kita harus ke dokter, Bu.
3: Waspada terhadap gejala demam berdarah. Penanganan yang terlambat, fatal akibatnya.
4: Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat. Segera periksakan begitu timbul gejalanya. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan 3M. Menguras tempat penampungan air, menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang-barang bekas, dan menghindari gigitan nyamuk. Lindungi dirimu dan keluargamu dari demam berdarah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Halo warga Lebak dan sekitarnya. Yuk meriahkan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik.
6: Pendaftaran dibuka mulai 10 Mei hingga 20 Juni 2026.
5: Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luwak-luwak kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
7: Pernahkah Anda mendengar apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Banten dan Pemkab Lebak berkolaborasi dan membentuk program untuk penurunan angka penderita stunting, Jumat Serius, dan Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting. Jumat Serius, 1000 hari untuk stunting. Jumat Serius dilaksanakan dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lebak. Jumat Serius dilaksanakan melalui penggalangan dana Rp1.000 setiap hari Jumat. Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting, salah satu program penurunan angka stunting yang melibatkan semua pihak, baik individu maupun organisasi, untuk bersama-sama memberikan bantuan kepada anak stunting. Ayo, selamatkan generasi bangsa dari stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multa FM. Lebak banget.
1: Aduh, mana sih nih?
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
5: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @dispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Podcast langsung di jalanan di negara masa terangkas betul dan 89 Mutal FM cerdas informatif dan asertif. Hai, selamat pagi sahabat Mutal. Sudah 3 menit lepasnya pukul 8 pagi hari ini. Seperti biasa Nabi tak berani menemani sampai selesai nanti di Mutal pagi hari Jumat untuk pagi ini. Ada yang mungkin diantaranya malam tadi mengikuti seremoni pembukaan Piala Dunia. Wah, meriah banget ya. Bahkan mungkin ada yang sampai termek-mek mungkin. Oke, info seputar Piala Dunia dan juga seputar Kabupaten Lebak bakal habis sampaikan untuk sahabat Mutal yang pagi hari ini. Kamu kebetulan mungkin yang di rumah ya, karena WFH juga. Dan mungkin juga yang sekarang baru mau siap-siap untuk kantor ya. Sobat, hati-hati di jalan untuk yang bawa kendaraan roda 2 atau roda 4. Jangan lupa untuk dibawa ya surat-suratnya seperti SIM dan juga STNK.

0: punya usaha, tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial. Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Yuk kita ngopi,
1: Konten Happy.
0: Pelatihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya. Konten Happy. Konten keren, usaha makin keren. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatu FM.
2: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
3: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
4: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
3: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
2: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
5: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
6: Ya elah, si ibu ribet amat, ke pasar doang tas segede gaban gitu.
7: Kamu rasa semuda sudah bersifat seperti ini? Apalagi kalau kamu jadi tua? Nggak pantas. Rasa semuda seperti ini, nggak sopan. Gete duha kamu ya.
8: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
0: Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang pembatasan waktu operasional angkutan barang khusus tambang di wilayah Kabupaten Lebak. Terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2025, Pemerintah Kabupaten Lebak menetapkan bahwa waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang yaitu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan pada ruas jalan di daerah. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku untuk kendaraan angkutan barang khusus tambang yang meliputi tanah, pasir, batu, gamping atau batu kapur, batu bara, dan atau hasil tambang lainnya. Pembatasan kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan untuk jenis kendaraan bermotor angkutan barang golongan 2, golongan 3, golongan 4, dan golongan 5 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati. Setiap orang yang menggunakan angkutan barang khusus tambang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan 5 dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil atau petugas dinas yang memiliki surat tugas. Denda administrasi dan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan huruf C merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh tim pengawasan dan penertiban. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dikenakan paling sedikit 5 juta rupiah dan paling banyak sebesar 24 juta rupiah per kendaraan. Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditentukan berdasarkan hasil rapat tim pengawasan dan penertiban yang dituangkan dalam berita acara. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan surat ketetapan denda. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibayarkan ke rekening kas umum daerah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lebak.

sahabat Muda Tuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh

0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.
1: Sahabat Multatuli, Six Fantastic merupakan ikhtiar pengembangan 6 objek wisata unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Keenam objek wisata unggulan ini menjadi daya tarik wisata yang memiliki daya saing. Six Fantastic ini diantaranya Museum Multatuli. Museum Multatuli merupakan museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Meskipun mengusung nama Multatuli sebagai nama museum, tapi museum ini tidak hanya memberikan informasi seputar sosok Multatuli saja. Kita bisa mendapatkan informasi seputar Indonesia Merdeka dan terbentuknya Kabupaten Lebak, Banten. Pantai Bagedur. Pantai Bagedur merupakan salah satu objek wisata yang populer di Kabupaten Lebak yang menawarkan keindahan pantai dan ombak yang cukup besar dan menantang. Pantai Sawarna. Karena keindahannya, Pantai Sawarna ini disebut sebagai surga tersembunyi di Banten. Pantai Sawarna berlokasi di Jalan Sawarna Bayah, Kabupaten Lebak. Seba Baduy. Merupakan upacara adat yang dilakukan setahun sekali sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian. Suku Baduy secara bersama-sama akan berjalan kaki ratusan kilometer mengunjungi kepala daerah baik Bupati Lebak maupun Gubernur Banten untuk menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan perkembangan masyarakat Baduy dalam satu tahun. Kasepuhan Citorek. Menjadi destinasi yang termasuk ke dalam Six Fantastic, Kasepuhan Citorek merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Lebak. Dan Kebun Teh Cikuya. Kebun Teh Cikuya ini menawarkan pemandangan kebun teh yang hijau dan asri, serta udara sejuk yang menyegarkan. Menawarkan destinasi yang indah dan futuristik. Yuk bersama datangi dan jelajahi keindahan alam di Kabupaten Lebak bersama Six Fantastic. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Punya usaha, tapi masih bingung. Gimana cara promosinya di media sosial? Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan? Yuk kita ngopi
3: Konten Happy.
2: Pelatihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya! Konten Happy. Konten keren, usaha makin keren. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio

89.2 FM, cerdas, informatif, dan selektif. Sudah 35 menit lepas pukul 8 pagi hari ini. Masih barengan habis di Multatuli pagi sampai dengan selesai ya. Atmosfer Piala Dunia 2026 dan seremoninya resmi dibuka seiring digelarnya pembukaan Piala Dunia 2026 yang disusul laga perdana Meksiko versus Afrika Selatan di Meksiko City. Laga yang sangat brutal buka Piala Dunia 2026, 3 kartu merah dan 3 kartu kuning. Jadi laga Meksiko versus Afrika Selatan yang jadi pembuka Piala Dunia 2026 berstatus laga brutal lantaran terdapat 3 kartu merah dan 3 kartu kuning di laga ini. Meksiko versus Afrika Selatan menjadi laga yang sengit dan brutal lantaran 3 kartu merah keluar dari saku wasit Wilton Sampaio. 2 untuk pemain Afrika Selatan yaitu Sitole dan Temba Zuane. 1 lainnya untuk pemain Meksiko yaitu Cesar Monte. 3 kartu merah itu adalah kartu merah langsung, bukan kartu merah karena akumulasi 2 kartu kuning. Sitole jadi pemain pertama yang terkena kartu merah, dan Sitole terkena kartu merah karena melanggar Brian Gutierrez. Sitole mengejar Gutierrez dan menabraknya hingga Gutierrez terjatuh. Dan saat itu Sitole berstatus orang terakhir dan Gutierrez sudah berlari mendekati gawang dan bersiap menghadapi kiper Ronwen William. Kartu merah kedua jadi milik Temba Zuane. Zuane yang masuk sebagai pemain pengganti dengan harapan bisa mengubah alur permainan malah terkena kartu merah saat baru main selama 23 menit. Johnny terbilang tak bisa mengendalikan emosinya. Dalam skema serangan Afrika Selatan, Zuane yang coba melakukan gerakan tanpa bola dan masuk ke kotak penalti dihalangi oleh Raul Alvarado. Jadi gerakan Zuane ini terhambat dan dia sempat melayangkan tangannya ke arah wajah Alvarado. Sampaio memutuskan mengecek monitor VAR dan berkonsultasi dengan wasit VAR. Keputusan diambil dan Zuane mendapat kartu merah langsung. Sedangkan Montes mendapatkan kartu merah di masa injury time. Montes ini menjegal Juliso Mudau yang sedang menyerang. Dan kondisi pertahanan Meksiko saat itu terbilang tipis dan Mudau bisa berdiri bebas bila tidak dicegal oleh Montes. Hal itu yang kemudian membuat Sampaio memutuskan menarik kartu merah ya. Oke, sahabat Multatuli. 3 hal serba pertama di Piala Dunia 2026. Laga Meksiko versus Afrika Selatan juga ditandai oleh munculnya catatan-catatan pertama di Piala Dunia 2026. Ada sejumlah hal-hal pertama di Piala Dunia 2026 yang ditorehkan di laga Meksiko versus Afrika Selatan. Yang pertama itu gol pertama. Gol pertama Piala Dunia 2026 jadi milik Julian Quiñones. Quiñones membuka keunggulan 1-0 atas Afrika Selatan di menit ke-9. Dan Quiñones memanfaatkan blunder lini belakang Afrika Selatan dan melepaskan tembakan mendatar yang berhasil menggetarkan gawang lawan. Gol cepat Quiñones ini turut membantu Meksiko tampil lebih percaya diri di laga tersebut hingga akhirnya bisa menang di akhir pertandingan. Yang kedua, kartu kuning pertama di Piala Dunia 2026 jadi milik Teboho Mokoena. Mokoena melakukan tackle di tengah lapangan dan mendapat kartu kuning. Dan yang ketiga, kartu merah pertama Piala Dunia 2026 diberikan oleh diberikan oleh Sitole. Sitole ini mendapat kartu merah setelah melanggar Brian yang berlari sendirian menuju kotak penalti Afrika Selatan. Di laga perdana Meksiko mengalahkan Afrika Selatan dengan skor 2-0. Selain Quiñones, gol kedua Meksiko dicetak oleh Raul Jimenez. Kemenangan 2-0 itu membuat Meksiko kini mengoleksi 3 poin. Meksiko membuka peluang untuk lolos ke babak 32 besar.

0: rilis, bukan lilis ya, rilis. Sempurnanya aku. 54 menit lepas pukul 8 pagi hari ini, yang sudah kelar sarapannya. Wah, kayaknya ini sudah siap, energinya sudah penuh, jadi sudah bisa untuk beraktivitas. Ya, walaupun setengah hari, atau juga mungkin diantaranya sahabat Mbatuli yang mungkin di hari Jumat ini hari WFH gitu ya. Tapi ingat, WFH itu bukan libur, tapi WFH itu bekerja dari rumah. Tetap untuk semua para pegawai seperti OPD, ASN ataupun PNS itu tetap jadi melaksanakan pekerjaannya seperti biasa gitu kan, walaupun di rumah tetap harus jadi kalau misalkan di rumah ya harus absen gitu kan. Jadi harus absen, tetap melakukan pekerjaan seperti biasa. Cuma berbedanya itu cuma tempat saja. Kalau WFO berarti kan di office, di kantor. Kalau WFH ya di rumah gitu. Tapi tetap aja kerja. Cuma ya tidak diawasi oleh atasan aja gitu. Tapi kalau misalnya kamu termasuk orang yang bertanggung jawab dan sangat bertanggung jawab terhadap pekerjaan dimanapun tempat kamu berada, ketika memang jamnya kerja ya kerja gitu ya. Sahabat Mulatuli, sejumlah kebiasaan yang dilakukan pada pagi hari ini akan mempengaruhi pada seluruh proses metabolisme tubuh, termasuk kenaikan berat badan. Sebenarnya sih semua orang juga pengen banget, hai, mempunyai napasnya langsung keluar deh. Kenapa bu? Jadi ya begitulah yang namanya ibu-ibu hara, dimaklum ya untuk sahabat Mbatuli ya. Jadi mempunyai tubuh ideal menjadi impian banyak orang. Selain dapat menunjang penampilan, menjaga berat badan tetap sesuai penting untuk kesehatan tubuh secara menyeluruh. Ada beberapa kebiasaan yang mungkin membuat tubuh kita itu tidak ideal lagi terlihatnya ya. Kebiasaan pagi hari yang bikin gemuk, yang pertama melewatkan sarapan. Kenapa bu?
1: Saya suka sarapan tapi badan saya nggak gemuk-gemuk pak.
0: Oh, gitu ya. Jadi ini kan
1: saya ibu menyusui tengah malam makan juga nggak gemuk-gemuk pak.
0: Ibu sebentar ya, ini kebiasaan pagi hari yang bikin gemuk, yang pertama melewatkan sarapan.
1: Oh, gitu. Oh, yaudah, besok saya lewatin deh sarapannya.
0: Terus oh jadi pengen gemuk sarapannya dilewat gitu. Jadi sebagian orang nih sengaja enggak sarapan karena ingin mengurangi asupan kalori ya. Tapi kebiasaan ini justru dapat membuat tubuh lebih mudah lapar dan memicu makan berlebihan di siang hari. Jadi ada rasa balas dendam gitu ke siang harinya. Itu yang membuat tubuh gemuk ya. Terus yang kedua, makan sambil bermain ponsel. Alih-alih mau ngecek semua pekerjaan kantor gitu kan, ceki-ceki, scroll terus
1: udah
0: sampai
1: sih,
0: ke bawah.
1: Kalau saya, scrolling handphone tuh cuma nyari barang yang mau di check out aja. Kalau misal ada WhatsApp kerjaan juga sama saya suka di skip gitu.
0: ketahuan kalau gitu. Jadi memang ya tidak dipungkiri ya, termasuk gue juga sih kayak gitu bu gitu. Banyak orang banyak orang terbiasa sarapan sambil membuka media sosial, ngecek pekerjaan atau nonton video di ponsel, dan memang ternyata kebiasaan ini membuat seseorang makan tanpa fokus gitu. Dan tanpa disadari kebiasaan makan ini dapat meningkatkan asupan kalori harian. Karena itu biasakan makan dengan lebih tenang dan fokus pada makanan yang dikonsumsi ya. Terus yang selanjutnya, terlalu banyak mengkonsumsi makanan manis. Nah ini juga gitu kan. Terus poin selanjutnya, tidak merapikan tempat tidur.
1: Tempat apa tidur, hubungannya?
0: Tempat tidur aman bu?
1: Apa hubungannya? Tidak merapikan tempat tidur sama badan gemuk.
0: Ini kebiasaan sederhana seperti merapikan tempat tidur ini ternyata juga berkaitan dengan pola hidup yang lebih sehat. Ada surveinya loh. Dari National Sleep Foundation menemukan bahwa orang yang rutin merapikan tempat tidur cenderung memiliki kualitas tidur lebih baik. Gitu. Okay. Ternyata memang bukan itu saja. Kebiasaan kecil ini pun dapat melatih disiplin dan membentuk rutinitas positif lainnya, khususnya memilih menu untuk sarapan. Gitu. Oke. Okay? Terus juga kurang minum air putih. Udah tidur semalaman karena nggak ada aktivitas pasokan makanan ke dalam tubuh, jadi pastinya ketika bangun tidur itu pasti dehidrasi gitu kan. Jadi dibiasakan untuk meminum air putih ketika bangun tidur. Poin selanjutnya adalah bangun pagi dalam kondisi stres. Wah, ini karena mimpi horor kali ya. Atau dihantui oleh tugas-tugas dari kantor yang memang belum kelar dari kemarin-kemarin. Bangun tidur dengan pikiran terburu-buru atau stres juga dapat mempengaruhi berat badan. Kondisi ini dapat meningkatkan hormon kortisol yang berkaitan dengan penumpukan lemak, terutama di area perut. Jadi perutnya nggak sispek, buncit kayak Semar gitu. Hindari beberapa kebiasaan pagi hari yang bikin gemuk ya, yang tadi sudah disebutkan. Jika ingin tubuh tetap sehat, jangan lupa untuk menjaga asupan gizi tetap seimbang. Kita bakal balik lagi di Multatuli Pagi dengan ya beberapa informasi yang bakal kita sampaikan di pagi hari ini.

0: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
1: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
2: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
3: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
2: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
1: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
4: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
6: Punya usaha, tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial? Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan? Yuk kita ngopi,
7: konten happy!
6: Dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya. Konten happy, konten keren, usaha makin keren. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
8: Halo warga Lebak. Kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @dispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris-Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Gimana sih nih?
1: Nyari apa sih?
0: KTP gua di mana ya?
1: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik

0: kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Banten dan Pemkab Lebak berkolaborasi dan membentuk program untuk penurunan angka penderita stunting, Jumat Serius, dan Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting. Jumat Serius, 1000 hari untuk stunting. Jumat Serius dilaksanakan dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lebak. Jumat Serius dilaksanakan melalui penggalangan dana Rp1.000 setiap hari Jumat. Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting, salah satu program penurunan angka stunting yang melibatkan semua pihak, baik individu maupun organisasi, untuk bersama-sama memberikan bantuan kepada anak stunting. Ayo, selamatkan generasi bangsa dari stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak dan sekitarnya. Yuk riakan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik.
2: Pendaftaran dibuka mulai 10 Mei hingga 20 Juni 2026.
1: Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838 7428 3884 atau datang langsung ke studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811 806 8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895 3422 031 30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luar-luar kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN! Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum, kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh Jaksa Pengacara Negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN

kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan

0: Halo warga Lebak dan sekitarnya, yuk meriahkan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik.
1: Pendaftaran dibuka mulai 10 Mei hingga 20 Juni 2026.
0: Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luwak-luwak kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
0: Multatuli FM. Teman setia setiap hari. Bersama Multatuli FM.

0: Halo warga Lebak dan sekitarnya, yuk meriahkan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik.
1: Pendaftaran dibuka mulai 10 Mei hingga 20 Juni 2026.
0: Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luwak-luwak kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Your day sounds good. The hits just keep on coming.

0: 89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Sahabat Mulatuli, di jam 10 mungkin dari kamu dari kemarin juga mungkin sudah tahu ya kalau hari ini tuh ada talk show bareng Kejari Lebak. Yang selama ini berbicara tentang Kejari pasti berkaitan dengan proses hukum, benar gak? Nah, selama ini kita mendengar proses hukum, perhatian masyarakat seringkali tertuju pada penangkapan pelaku atau ya jalannya persidangan. Namun ada aspek penting yang juga menjadi bagian dari penegakan hukum, yaitu bagaimana barang bukti dikelola dan bagaimana aset negara yang hilang akibat tindak pidana ini dapat dipulihkan kembali ya. Dan untuk membahas hal tersebut, hari ini pagi ini telah hadir bersama kita dari Kejari Lebak. Selamat pagi untuk Bapak Faisal, pagi, kasih ya, pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti Kejari Lebak. Wah, ini yang memang mengelola aset ya. Oke. Sehat Pak ya?
1: Alhamdulillah.
0: Karena emang kantornya dekat ya, jadi enggak ada masalah ya. Ya. Oke. Dan juga ada Bapak Haidar, staf seksi pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti Kejari Lebak. Selamat pagi, Pak. Pagi. Saya manggilnya Bapak atau Masnya?
2: Mas aja.
0: Mas aja ya. Karena emang muda banget. Cuma tingginya hampir 2 meter nih kayaknya. Masuk studio saya langsung dangah gini, Pak. Luar biasa. Oke, jadi ini sudah hadir, kita bakalan selama durasinya selama 60 menit ya. Mudah-mudahan lancar gitu kan. Kita mau bertanya mengenai ini banyak masyarakat yang masih belum familiar dengan bidang ini. Saya mau bertanya sama Bapak Faisal dulu ya. Sebenarnya apa sih tugas dan fungsi utama seksi pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti di lingkungan kejaksaan?
1: Oke, terima kasih Mas. Jadi ya memang benar kata Mas, kalau memang pemulihan aset ini kalau dibilang barang baru Mas,
0: barang baru
1: di lingkup kejaksaan sendiri. Jadi sekitar tahun 2018-2019 itu di Kejaksaan Negeri, di Satuan Kejaksaan Negeri itu baru ada di eselon 4 ada kasih PB3R dulu, pengelolaan barang bukti dan barang rampasan. Nah, selanjutnya di tingkat Kejaksaan Agung melalui apa namanya Perpres 15/2024 barulah kita meresmikan Badan Pemulihan Aset. Jadi tingkatannya eselon 1 di Kejaksaan Agung. Itu setingkat sama Jaksa Agung Muda, Mas. Nah, okay, jadi permasalahan-permasalahan barang rampasan, barang sitaan, barang bukti maupun aset-aset yang banyak yang dikelola tapi belum selesai atau belum dieksekusi secara tuntas. Nah, nanti pengelolaannya terus juga apa namanya administrasinya dan juga eksekusinya bisa dibantu oleh bidang ini gitu. Oh, jadi okay. Di tingkat Kejaksaan Negeri sekarang juga udah berubah namanya, udah bukan kasih PB3R lagi tapi seksi pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti, seperti itu.
0: Oke. Jadi semua entah itu barang bukti, terus perampasan dan lain sebagainya itu di bidang ini ya,
1: di gitu. Oke. Terus juga kita dapat apa namanya tambahan satu lagi tugas untuk aset tracing atau pelacakan aset.
0: Oh, pelacakan aset. Oke. Lalu kenapa pemulihan aset ini menjadi bagian penting dalam penegakan hukum, khususnya dalam perkara pidana?
1: Jadi kenapa penting, karena rata-rata di perkara tindak pidana korupsi, kita ambil contoh. Jadi kan rata-rata tindak pidana korupsi itu kan ada kerugian keuangan negara.
0: Betul, betul.
1: Kerugian keuangan negara itu bisa levelnya bisa ratusan juta sampai miliaran, bahkan kalau di Kejaksaan Agung kan sampai triliunan.
0: Yeah, yeah.
1: Nah, biasanya pada saat level penyidikan kita menyita barang bukti yang kemungkinan ini hasil dari tindak pidana.
0: Oke.
1: Kemungkinan dari hasil tindak pidana tersebut pada saat putusan pengadilan kan harus dieksekusi. Biasanya putusannya misalnya satu unit sepeda motor dan satu unit apa namanya mobil bla bla bla bla dirampas untuk negara, satu bidang tanah di daerah mana dirampas untuk negara. Nah, biasanya ada kesulitan dalam eksekusi tersebut. Oke. Nah, jadi makanya supaya kita berbagi tugas saja, misalnya itu dari tindak pidana khusus meminta kami membantu untuk melakukan eksekusi barang-barang tersebut. Karena apa? Biasanya kalau dari tindak pidana korupsi kan barang-barang tersebut digunakan untuk pengembalian kerugian keuangan negara.
0: Betul, betul.
1: Makanya untuk mempercepat eksekusinya adalah bidang pemulihan aset tersebut.
0: Oke, oke. Berarti barang-barang atau aset ini seperti kendaraan mungkin ya, terus sebidang tanah, terus juga ini menjadi objek pemulihan aset oleh kejaksaan gitu ya. Oke, jadi semua bentuk yang memang menjadi bukti itu menjadi aset oleh kejaksaan. Nah, cuma yang mau saya pertanyakan sekarang adalah mereka para korupsi ataupun koruptor gitu kan, sekian triliun mereka sikat, tapi hukumannya paling ya paling lama berapa sih, Pak?
1: Ya macam-macam.
0: Macam-macam ya. Oke.
1: Kita patok apa namanya? Kita juga pasti lihat kerugiannya juga.
0: Lihat kerugian. Oke.
1: Itu pasti minimal kerugiannya. Terus di persidangan juga si terdakwa itu dia kooperatif atau tidak kooperatif dalam maksud mengakui atau tidak perbuatannya.
0: Oke.
1: Makanya itu faktor-faktor yang nantinya pun hakim melihat itu gitu, bukan hanya tuntutan kami aja yang kami ngasih berapa hukumannya, tapi juga hakim yang juga melihat.
0: Coba Pak, maksudnya gini, Bapak sendiri merasa sebanding nggak sih dengan apa yang dia korupsi dengan hukuman yang dia terima? Terkadang korupsinya bejibun, tapi hukumannya cuma 3,5 tahun gitu atau?
1: Nah, makanya mungkin menurut masyarakat memang tidak sebanding antara hukuman dengan apa yang dia lakukan.
0: Iya, iya, iya, iya, betul.
1: Apalagi kalau yang dia lakukan itu membuat masyarakat tuh resah gitu kan. Nah, makanya dari apa namanya, dari barang-barang yang kami sita itu setidaknya kami bisa mengembalikan kerugian keuangan negara.
0: Oke, oke, oke.
1: Apa salah satunya dari penyidikan pun bidang pemulihan aset ini juga udah bisa aset tracing dari awal sejak penyidikan kita lihat nih kira-kira si tersangka ini dari hasil-hasil korupsi ini dia apa sih?
0: Oh, oke, oke.
1: Jangan kan cuma beli, dia masukin saham gak sih ke perusahaan lain seperti itu.
0: Jadi itu bisa di tracking ya?
1: Bisa, okay, itu okay. Salah satu tugas kami sekarang gitu. Bukan di bidang intelijen sama di bidang fiksus. Nah sekarang udah bisa di bidang pemulihan aset untuk aset tracing. Makanya kita sekarang juga pemulihan mas, pemulihan kerugian keuangan negara itu memang agak sulit. Makanya kami sekarang apa namanya tugasnya lumayan banyak ya, mulai dari penyidikan udah aset tracing sampai nantinya pun sudah putus, sudah inkrah. Nah yang sudah kita sita secara resmi melalui pengadilan itu nanti kita harus nyelang.
0: Oke, jadi ini adalah intelnya kejaksaan, gitu ya. Oke, campur-campur. Pak Hidar, tunggu sebentar ya. Oke. Nah, ini untuk posisi bidang pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti dan dalam mendukung keberhasilan proses penegakan hukum secara keseluruhan itu bagaimana posisinya?
1: Ya, posisi kami itu apa? Ya itu tugasnya di bagian pemulihan kerugian keuangan negara. Makanya kami biarpun dari bidang tindak pidana umum dan tindak pidana khusus ya, kami mengelola barang bukti, barang rampasan itu setidaknya eksekusi sampai 100%. Jadi rata-rata, karena itu kan eksekusi badan itu kayak apa namanya masukin ke lembaga pemasyarakatan. Nah, tapi kadang-kadang banyak yang terlupa kalau ternyata ada nih barang bukti ini yang harus diselesaikan, baik itu harus dikembalikan ke pemiliknya atau dirampas untuk dimusnahkan atau juga harus dirampas oleh negara. Nah, dirampas oleh negara itu kan mau nggak mau kita harus ya.
0: Oke. Nah,
1: seperti itu lah tugas-tugas kami untuk menyelesaikan sampai 100% eksekusi kalau kami bilang gitu.
0: Oke. Nah, kita bergeser ke Pak Haidar, Mas. Oke. Sebagai staf nih Mas nih, yang terlibat langsung dalam pengelolaan barang bukti ya pastinya ya. Nah, ini bagaimana alur penerimaan barang bukti sejak pertama kali diserahkan kepada kejaksaan?
2: Oh gitu. Oke, siap. Makasih Mas pertanyaannya. Lumayan mungkin orang-orang banyak yang belum tahu nih.
0: Pasti, mungkin. Pasti.
2: Izin Pak Kasih menjawab. Mungkin nanti bisa dibantu juga oleh Pak Kasih. Sebelumnya kami untuk awal ya Mas ya, kami untuk barang bukti yang diterima mulai dari kejaksaan itu diterima melalui tahap 2 Pak.
0: Tahap 2, oke.
2: Khususnya mungkin kalau yang biasa orang tahu dari polisi atau penyidik ya Pak ya, dibantu oleh mereka, lalu kami menerima penerimaan yang berlangsung sebagai penerimaan barang bukti dan penerimaan tersangka. Nah di situ kejaksaan mulai itu Mas, kita mulai mengecek barang buktinya, kelengkapannya dan lain-lain seperti itu. Okay. Nah itu kurang lebih untuk awalnya di situ.
0: Awalnya gitu. Di situ ya, oke okay, oke. Okay. Untuk tahap pertama di situ. Iya, berarti betul. Ini jadi penerimanya itu setelah dari pihak kedua.
2: Iya betul.
0: Gitu. Oke okay, oke. Okay. Nah, apa tantangan yang sering dihadapi dalam memastikan barang bukti tetap aman, utuh, dan sesuai dengan ketentuan hukum?
2: Oke, Mas. Terima kasih pertanyaannya nih. Sebenarnya banyak tantangannya ya, Mas ya. Khususnya barang bukti kita macam-macam seperti itu. Mungkin kalau orang tahu mungkin selama ini kalau untuk tindak pidana barang buktinya paling baju, lalu mungkin senjata-senjata seperti itu. Tapi sebenarnya banyak Mas barang bukti yang orang mungkin kurang itu ya, yang nggak biasa lah.
0: Iya, agak
2: sulit. Mungkin izin Pak waktu itu ya. Waktu itu ada barang bukti seperti sianida, merkuri, seperti itu, dan penangannya cukup sulit seperti itu. Sehingga biasanya kami berkoordinasi dengan pihak-pihak lainnya untuk dibantu penanganannya seperti itu.
0: Oke, seperti kalau misalkan sianida itu kan masuk kepada makanan ya? Atau apa? BPOM atau apa yang terlibatnya,
1: jadi, Pak? Jadi kalau sianida itu kan rata-rata di sini sianidanya itu digunakan untuk pengolahan.
0: Oke.
1: Kalau yang biasa kami terima tuh berupa cairan.
0: Oh, cairan.
1: Jadi mereka itu kan harus sebetulnya kalau di peraturannya ada penyimpanan khusus. Nah, di kantor kami maupun di Kejari lain mungkin belum ada. Jadi kami di sini bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup nanti kami minta titip penyimpanan di sana. Nanti pun eksekusinya Dinas Lingkungan Hidup menghubungi kami karena mereka kan punya rekanan untuk pemusnahan yang namanya sianida atau merkuri kan tidak bisa langsung main dibakar atau dibuang ke tanah gitu kan, itu kan bisa berbahaya buat lingkungan, makanya kami kerjasama juga sama Dinas Lingkungan Hidup gitu.
3: Jadi beberapa dinas terlibat
0: dalam bidang ini gitu kan. Pak Haidar, apakah terdapat standar atau prosedur khusus dalam penyimpanan barang bukti agar kualitas dan keasliannya tetap terjaga?
2: Oh, tentu Mas kalau itu.
0: Tentu ya. Oke. Untuk standar atau prosedurnya seperti apa nih?
2: Biasanya kami memilah sih Mas.
0: Memilah.
2: Khususnya kami cek terlebih dahulu untuk di situ apa aja barang buktinya. Mungkin yang lebih kami amankan atau lebih kami siapkan untuk penyimpanannya itu di kurang lebih di narkoba, kemudian obat-obatan, senjata api, senjata tajam, seperti itu. Kami ada gudang khusus serta berangkas khususnya Mas untuk menyimpan itu. Jadi nggak sembarangan kami.
0: Oke, sahabat Ruta Tulis, semakin menarik obrolan kita pagi hari ini ya, dari bersama Kejari Lebak yang sudah hadir, dan kita juga disiarkan live streaming lewat TikTok dan juga Instagram. Kamu boleh kepoin, kamu boleh follow juga IG-nya ataupun Instagram-nya. So, keep stay di 89 Ruta Tulis.
4: Solusi terbaik terkait permasalahan hukum. Halo JPN. Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum, kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh Jaksa Pengacara Negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN, gratis, yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
5: Untuk para penonton live Mbak Jungko pada malam hari ini, ketikkan nama kamu.
6: Mat, ngapain lu tengah malam? Cek-cek kodam segala.
7: Habis, udah masang berkali-kali, kalah lagi.
6: Wah Mat, gila lu, judo lu. Gak boleh tahu, pemerintah lagi gencar-gencarnya nyaranin supaya kita gak main judi online. Gila lu, parah sih Mat.
7: Habis gue nyari kemana lagi, motor gue habis, HP, gue bingung nih gimana lagi.
6: Ya elah, makin lama Mat, barang-barang lu makin habis.
8: Sahabat Multatuli, Judi online membawa bahaya dan dampak buruk bagi kesehatan dan kehidupan kita. Kesehatan mental yang terancam, stres berat, kecanduan, kecemasan, terlilit hutang, masa depan hancur, bahkan meningkatkan resiko bunuh diri. Judi online bukanlah jalan keluar, apalagi tempat mengadu nasib. Yuk, pentingi diri kita, lindungi diri sendiri dan orang-orang terdekat dari bahaya judi online. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
9: Multatuli FM. Yang bersedia setiap hari. Bersama Multatuli FM. Global.
0: Masih di Lantang 9 Multatuli FM bersama Jaksa Menyapa untuk pagi hari ini. Dan kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Masih bersama Bapak Faisal dan juga Bapak Haidar yang sudah hadir menyempatkan waktunya di sela kesibukannya ya. Oke, Pak Faisal ya. Bisa dijelaskan perbedaan antara barang bukti, barang rampasan negara, dan barang sitaan yang sering kita dengar dalam proses hukum?
1: Jadi kalau barang bukti itu digunakan untuk pembuktian di persidangan. Nah, okay. Tapi dia kenapa juga disebut barang sitaan? Nah, barang sitaan itu memang barang yang sudah dilakukan penyitaan resmi oleh penyidik maupun apa namanya penyelidik. Jadi waktu kita nyita misalnya dari perkara, kalau kami kan mengenainya tindak pidana korupsi. Okay. Kami menyita dokumen, kami menyita handphone misalnya gitu. Kami langsung bermohon kepada pengadilan setempat untuk melakukan penyitaan secara resmi. Nanti setelah keluar hasil penetapan penyitaannya, barulah nanti itu berubah jadi benda sitaan. Nah, sedangkan kalau barang apa barang rampasan itu barang rampasan yang setelah adanya putusan pengadilan. Nah, jadi barang rampasan itu bisa dirampas untuk dimusnahkan, bisa juga dirampas untuk negara. Kalau dirampas untuk dimusnahkan, biasanya kami dalam setahun itu ada 3 kali pemusnahan barang bukti.
0: Oke.
1: Itu. Nah, kalau barang rampasan yang tadi yang harus dilelang segala macam itu, nah, seperti itu bedanya.
0: Berarti barang rampasan adalah barang yang bisa dilelang ya?
1: Bisa dilelang dan
0: atau emang harus?
1: Harus, karena melalui putusan pengadilan gitu. Nah, kenapa harus dilelang? Biasanya itu hasil dari kejahatan.
0: Oke.
1: Okay. Makanya kita lelang, nanti dimintakan kembali ke negara.
0: Oke. Itu barang berarti hampir sama dengan barang sitaan kalau begitu ya?
1: Nah, barang rampasan itu hasilnya dari barang sitaan.
0: Oh, oke. Okay. Okay.
1: Nanti okay. Siap.
0: Nah, kira-kira apa yang terjadi terhadap barang bukti setelah perkara memperoleh putusan hukum yang berkekuatan tetap atau inkrah?
1: Nah, jadi setelah putus, dia kita lihat di putusannya barang bukti ini yang mau diapakan. Misalkan di satu perkara itu bisa ada tiga yang harus dilakukan.
0: Satu apa namanya, satu unit handphone merek A dirampas untuk negara. Terus ada namanya misalnya 20 butir pil tramadol dirampas untuk dimusnahkan. Terus ada juga misalnya satu unit kendaraan bermotor merek A dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu A, A, B, C, D misalnya gitu. Nah, jadi dari tiga itu kita harus mengeksekusi tiga-tiganya. Yang satu harus dimusnahkan, yang satu harus dilakukan penilaian untuk dilelang, yang satu lagi dikembalikan gitu. Jadi satu perkara itu juga nggak cuma satu yang harus dilakukan, bisa jadi dua, bisa jadi tiga, seperti itu. Gitu. Oke, sedikit nyeleneh nih pertanyaan. Barang bukti yang paling unik disita selama kasus yang ditemukan?
1: Kalau unik-unik, ya uniknya tergantung
0: kasus.
1: Macam-macam pemikiran sih.
0: Okay.
1: Kami, ya kalau saya bilang, ya unik-unik ada, misalnya ada, kayak mata uang asing untuk di Kejari Lebak tuh ada mata uang asing dari negara Eropa, namun ternyata serinya udah seri yang sudah mati.
0: Yang sudah mati, yang sudah tidak berlaku.
1: Tidak berlaku. Kami pernah konsul ke Bank Indonesia yang di Serang juga, mereka belum bisa ngasih petunjuk tentang cara eksekusi ini. Terus, ya maaf-maaf kalau di kami ini perkara di Kejaksaan Negeri Lebak ini hampir tiap bulan ada perkara terkait tentang pemerkosaan ataupun pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. Nah, makanya rata-rata mohon maaf yang masuk itu pasti terkait underwear. Seperti itu. Nah, itu juga unik dalam eksekusinya nih Mas. Jadi pernah di beberapa kasus pakaian dalam tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, si korban.
0: Oh, dikembalikan. Nah,
1: dikembalikan. Namun pasti namanya orang ada trauma kalau setelah terjadi peristiwa itu, apalagi yang tingkatannya sudah berkali-kali ataupun dilakukan oleh orang terdekat dari si korban. Nah, makanya di beberapa putusan lain kami juga mencoba dituntutan tuh nggak usah deh kayak dikembalikan. Kita coba dituntutan itu pakaian kaosnya ataupun yang di dalamnya dirampas, dimusnahkan aja karena itu meninggalkan trauma. Akhirnya putusan pengadilan juga mengikuti, ya sudah karena ini meninggalkan trauma, akhirnya kita rampas untuk dimusnahkan, jadi nanti pun kita bakar gitu.
0: Oke, oke. Berarti keputusan itu tetap kembali ke pada ke jari ya?
1: Ya, ke jari.
0: Mau dimusnahkan, oke, dimusnahkan gitu. Ataupun tidaknya ya. Gitu ya. Oke, masyarakat sering bertanya-tanya nih, kemana barang hasil sitaan itu berakhir? Bisa dijelaskan mekanisme tindak lanjut terhadap barang rampasan negara?
1: Oke, kalau kemana berakhir, kalau yang dikembalikan jelas balik ke
0: pemilik ya?
1: Pemilik atau yang waktu disita, misalnya Haidar waktu itu sebagai korban kehilangan motor. Motor memang diambil maling, cuman kan kita juga kadang kalau punya STNK di sini, kita sita juga STNK-nya dari penyidiknya gitu ya. Nah, nanti ternyata disita dari Haidar, kita kembalikan juga STNK-nya nanti setelah sidang inkrah, kita kembalikan ke Haidar. Nah, terus kalau barang-barang yang dirampas untuk negara, jelas uangnya kembali ke negara.
0: Kembali ke negara.
1: Gitu, walaupun apa namanya, di awal tuh bukan bentuk uang tapi bentuk motor, bentuk mobil, bentuk rumah. Nah, itulah kita lakukan lelang dulu, penilaian dulu lelang, baru nantinya setelah laku lelang baru kita kembalikan ke negara uangnya gitu.
0: Ke negara ya. Iya. Cuma yang jadi pertanyaan, itu orang berani ya Mas ya? Kayak bunuh diri kalau misalkan apa ngambil motor Mas Haidar gitu. Oke, kita bergeser ke Mas Haidar ya. Jadi seberang bukti apa yang paling sering ditangani ini? Yang paling sering ditangani oleh Kejaksaan Negeri Lebak?
2: Kalau untuk yang sering ditangani Mas ya, mohon menjawab. Kurang lebih selama ini kendaraan.
0: Kendaraan,
2: ya, pakaian, okay. Kemudian mungkin obat-obatan, narkoba seperti itu. Kurang lebihnya ya Mas ya, dan lain-lain. Seperti itu sih, enggak. Ya kurang lebih seperti itu dari tindak pidananya.
0: Kalau misalkan barang bukti seperti uang, selama menangani ini di aset ini, di bidang aset ini, yang paling besar berapa jumlahnya?
2: Kalau untuk paling besar ya Pak, ini waktu itu kurang lebih ada dari tindak pidana khusus ya Pak, untuk kasus cukai rokok. Kurang lebih nilainya 1,3. Ada di 1,3 miliar. Itu dirampas negara betul. Iya,
1: Cuman kami punya, selain berangkas, kami juga punya rekening penitipan namanya.
0: Rekening penitipan.
1: Yang atas nama kejaksaan. Jadi kalau sebesar itu kan nggak mungkin taruh berangkas ya. Makanya kami pasti ditaruh di apa, rekening penitipan itu nanti setelah putus apapun hasilnya ya. Kalau emang ternyata harus dikembalikan, kita kembalikan. Ataupun kalau harus dirampas untuk negara uangnya, kita setorkan ke negara gitu.
0: Oke. Siap. Nah, untuk perlakuan terhadap barang bukti yang memiliki nilai ekonomi tinggi seperti kendaraan, tanah, atau barang-barang elektronik, ini bagaimana perlakuannya? Kalau misalkan nih, di Lebak ini menyita satu kendaraan mobil sport misalkan. Nah, itu kan harus diperlakukan gimana gitu. Nah, gimana tuh?
2: Mungkin izin jawab ya Pak, selama ini belum pernah kayaknya Pak untuk seperti barang mewah seperti itu ya Pak?
0: Belum pernah ya?
2: Belum pernah.
1: Okay. Barang mewahnya kami mobil apa ya? Mobil Leo.
2: Mobil Leo itu udah mewah itu Pak. Di Lebak itu.
1: Iya. Jadi karena di itu fungsi kami juga, jadi bukan hanya menyimpan, kami ada pemeliharaan juga. Jadi setiap seminggu sekali minimal kita cuci, gitu. Kita cek angin mobil, apakah bannya seperti itu, dipanasin gitu supaya nanti nilai tetap terjaga gitu.
0: Ada penambahan beban berarti.
1: Iya, tapi karena ada anggaran nih kami nggak apa-apa gitu.
0: Iya, siap berarti. Nah, untuk proses pemusnahan barang bukti dilakukan agar tetap transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, ini bagaimana prosesnya untuk pemusnahan?
2: Biasanya kami pemusnahan itu bareng-bareng sih Pak. Mungkin perwakilan dari Kapolres ya Pak ya.
1: Kapolres, dari Kodim,
2: pengadilan, semuanya kami undang dari lapas. Itu biasanya di kejaksaan sendiri. Itu mungkin kalau untuk barang-barang khusus seperti yang biasa ya Pak ya, seperti baju, narkoba, seperti itu. Kami itu mengundang media juga biasanya Pak, izin
3: mengundang media.
2: Mengundang media juga untuk diperlihatkan secara langsung seperti itu, transparan. Namun untuk barang bukti lainnya yang seperti tadi mungkin agak sulit ya Pak,
1: kami minta tolong
2: sianida dan yang lain. Terakhir kami untuk di tahun ini juga sempat sudah pemusnahan, tapi waktu itu ada barang bukti berupa rokok. Iya betul, dari rokok ilegal. Namun kami karena itu jumlahnya banyak, jadi kami bekerja sama dengan Bea Cukai untuk melakukan pemusnahan bersama waktu itu.
3: Kalau misalkan kayak rokok tadi ya, itu kan tanpa Bea Cukai ya.
1: Tanpa bayar cukai.
3: Dari pihak Bea Cukainya bisa nggak memberikan Bea Cukai?
1: Maksudnya gimana?
3: Maksudnya memberi apa label yang kalau misalnya Bea Cukai di rokok suka ada.
1: Itu. Jadi kalau yang tahu saya yang sudah yang jadi perkara itu yang sudah diperdagangkan Mas. Jadi kalau yang cukai yang biasa dikasih sama Bea Cukai sendiri yang ada pitanya itu kan.
3: Betul.
1: Itu biasanya dia belum dia baru mau masuk, didaftarkan, terus dia bayar cukainya segala macam barulah bisa didistribusikan. Nah, cuman kalau yang ini ilegal masuknya nih.
3: Jadi tanpa daftar
1: keliling-keliling. Nah, barulah disita

0: dengan lengkap dan benar, periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan sebuah data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
2: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN. Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh Jaksa Pengacara Negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN gratis yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
6: Bersama Multatuli FM.

0: Di Talk Show Jaksa menyapa di Multatuli pagi hari ini masih barengan Hafiz dan juga ada Bapak Faisal dan juga Mas Haidar yang kita sekarang lagi membahas pemulihan aset untuk kepentingan negara dan masyarakat pastinya. Kita ke Pak Faisal, apa yang dimaksud dengan pemulihan aset sendiri? Ini dalam perspektif kejaksaan ya?
1: Iya. Oke. Okay. Jadi kalau pemulihan aset itu ya, ya itu salah satunya yang dari barang rampasan itu mas, jadi barang rampasan atau aset tuh yang tadinya eksekusinya terkatung-katung, kami segera lakukan eksekusi karena kadang lelang atau ngejual barang rampasan tuh kan nggak semudah kita nilai langsung ya, lelang betul, ternyata di balik itu contoh misalnya rumah itu disita, kita nggak tahu tuh backgroundnya seperti apa, ternyata pas sudah mau dieksekusi itu jadi jaminan di bank sertifikatnya. Okay. Berarti kan kita kalau eksekusi setidaknya harus ada sertifikatnya juga. Nah kita harus selesaikan dulu, kita ngobrol dulu sama pihak bank, tanya tunggakannya berapa segala macam, ada penghitungan. Terus juga ternyata ada tunggakan PBB, ada tunggakan IPL. Nah seperti itu kami, itu makanya aset-aset yang kami kelola itu eksekusinya nggak semudah itu rata-rata gitu. Ya seperti itu lah.
0: Jadi paling lama untuk prosesnya sendiri itu berapa memakan waktu berapa bulan gitu?
1: Ya tergantung tingkat kesulitan satu aset itu aja gitu. Jadi kalaupun ya kami pernah ngelelang mobil dalam sebulan udah laku, udah selesai gitu.
0: Selesai.
1: Pernah.
0: Itu paling singkat ya.
1: Iya. Okay. Pernah juga kayak jual rumah udah sampai 3 kali nggak ada yang beli. Ada juga gitu. Ada yang gitu. Makanya disesuaikan gitu loh.
0: Tapi kebanyakan yang bikin ribet sendiri dari bidang pemulihan aset ini seperti yang tadi ketika memang mau melelang rumah ternyata.

0: kita banyak kendala gitu kan, yeah. Seperti pajak PBB dan lain sebagainya itu tidak dibayar ataupun ada tunggakan, terus juga ternyata masuk ke bank juga gitu kan, buat jaminan. Itu dari bank sendiri ada pelonggaran gitu, atau mereka membantu ya udahlah gitu, atau gimana itu?
1: Biasanya yang pernah saya tahu, misalnya ada tunggakan, nah mereka paling bersurat juga ke kami, menceritakan kalau rumah di daerah A ini nomor segini, ini sertifikatnya jadi hak tanggungan, seperti itu kan, maksudnya dijaminkan lah ke bank. Nah nantinya hasil pun ternyata itu berhasil dijual, nanti ada penghitungan itu di situ, penghitungan berapa yang bisa dikembalikan, kan juga bank rugi kan karena hasil ada yang kembalikan negara juga, ada juga penghitungan kerugiannya dari bank itu gitu.
0: Jadi ada perhitungan untung rugi ya, gitu.
1: Tapi tetap kan itu menyelesaikan tunggakan juga kan gitu ya.
0: Berarti tidak ada yang anggaran yang keluar dari kejaksaan ya untuk masalah tersebut gitu.
1: Oh, kalau anggaran kami anggaran standar aja.
0: Standar aja. Iya. Oke, aman lah. Oke, sejauh mana pembelian aset ini dapat membantu mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana?
1: Ya termasuk yang apa ya, kalau kita bilang yang garda terakhir mas kami mas, kalau untuk pengembalian pemulihan kerugian negara itu, karena yang nanti eksekusi memang rata-rata dari pemulihan aset ini gitu loh, eksekusi ya lelang dan segala macamnya ini. Makanya kadang dari level di Kejaksaan Negeri aja ternyata banyak gitu aset yang tertunggak tuh ada gitu loh, bukannya ada dong lah, banyak gitu yang bertahun-tahun belum selesai. Makanya kami pelan-pelan kami selesaikan satu-satu gitu, setidaknya running lah gitu, walaupun belum semuanya bisa dieksekusi gitu.
0: Okay. Nah untuk strategi sendiri untuk kejaksaan ini, bagaimana strategi dalam menelusuri aset yang berasal dari tindak pidana nih? Untuk menelusurinya ada kesulitan kah, atau mungkin punya trik sendiri?
1: Okay. Biasanya kami juga kerjasama sama polisi, kerjasama BPN, kerjasama dengan bank juga. Jadi awal aset tracing itu kan biasa di penyidikan. Nah di penyidikan itu biasa ada permintaan dari bidang pidana khusus untuk melakukan aset tracing. Nah kami setelah dapat perintah dari kepala kejaksaan, kami bersurat ke misalnya ke Samsat gitu, ke Kakor Lantas, untuk menyelidiki apakah atas nama A ini punya kendaraan gitu. Terus juga bersurat ke BPN, apakah atas nama A ini punya tanah, kayak gitu. Kita kumpulin, terus kita juga bersurat juga ke Disdukcapil. Jadi pengen tahu juga ya, minta kopian kakak, kartu keluarga. Jadi nggak cuma nantinya si A aja nanti yang ditelusuri, jadi nanti keluarganya pun juga gitu. Nah dari situlah kita cari semua gitu.
0: Berarti dalam satu keluarga itu bisa jadi ada kemungkinan terlibat lah ya.
1: Ya mungkin nggak terlibat secara langsung ya, kadang kan kayak bapak beliin anaknya mobil kan, beli aja, tapi kan anaknya itu nggak tahu tuh duit dari mana gitu.
0: Betul. Jadi hati-hati ya, para korupsi hati-hati. Ini proses pemulihan aset ini hanya dilakukan pada perkara korupsi atau juga berlaku pada tindak pidana lainnya?
1: Kalau selain korupsi, pencucian uang juga, terus yang tadi bea cukai juga. Nah di tindak pidana umum juga sekarang lagi dikembangkan mas. Jadi menurut KUHP baru dan KUHP baru ini, kan kita di hukuman di beberapa perkara itu ada hukumannya denda.
0: Denda.
1: Nah denda itu dulu kalaupun nggak bisa bayar, cuman diganti pidana penjara atau pidana kurungan. Nah sekarang tuh diusahakan ada namanya pemulihannya juga. Kalau dia nggak bisa bayar denda, misalnya denda 100 juta. Nah, nanti disebutkan di putusannya itu harta benda terpidana itu nantinya bakal ditelusuri segala untuk mengganti rugi dendanya tersebut gitu. Ternyata pun si terpidana itu tidak punya apa-apa, ya sudah digantinya baru hukuman pidana penjara itu di paling belakang gitu.
0: Paling belakang.
1: Jadi kalau bisa dicari dulu nih ada hartanya nggak buat disita, nantinya sita eksekusi tuh, sita yang setelah eksekusi, nah baru abis itu dibayar buat dendanya. Tapi kalaupun ternyata nggak ada, nol misalnya gitu, ya sudah pidana penjara dijalanin gitu.
0: Berarti yang nominal yang di depan disebutkan itu berarti setelah ada penelusuran dulu ya.
1: putusan dulu.
0: Oh, putusan dulu. Nah,
1: kecuali korupsi ya.
0: Nah, itu masih. Oke, proses pemulihan aset ini dilakukan sudah dijawab tadi ya sama dan kita mau bergeser ke Mas Haidar nih. Ini dalam praktek di lapangan ini bagaimana koordinasi antara petugas pengelola barang bukti dengan pihak lain untuk mendukung proses pemulihan aset?
2: Ini jawab kasih ya, mungkin nanti bisa dibantu. Biasanya kami selalu berkoordinasi mas, selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait sih, yang seperti tadi Pak Kasih sebutkan dari BPN seperti itu, BPN, Samsat, bahkan Dishub dan lain-lainnya mungkin yang bersangkutan. Biasanya kami kontak-kontakan tuh perihal barang buktinya gitu. Apakah ini bisa kami lanjutkan? Apakah ada tunggakan-tunggakan lainnya ataupun barang buktinya sudah benar atau belum seperti itu untuk menunjukkan kepastian bahwa itu barang bukti yang kami sita benar-benar milik tersangka tersebut.
0: Oke. Kalau misalnya kendaraan nih, itu kan masuk pada aset penyitaan misalnya ya. Ternyata kendaraan itu masih cicilan. Itu gimana tuh prosesnya tuh?
2: Waktu itu ada case ini juga kebetulan Pak.
1: Sampai sekarang.
2: Kebetulan agak sulit ini ya. mungkin dibantu Pak jelasin Pak kasih ya Pak itu.
1: Jadi gimana Pak? Nah, tadi yang kayak Mas bilang ada cicilan nih di kendaraan, tapi ternyata kalau di kami nih perkaranya itu si kendaraan itu dirampas untuk negara. Jadi harus dilelang.
0: Harus dilelang.
1: Ternyata di perjalanan nggak lama habis eksekusi itu ada gugatan dari pihak ketiga dari leasing. Ternyata mobil ini nih ada sangkutan leasing yang belum selesai.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Okay.
1: Nah, dari gugatan itu ternyata yang menang malah pihak leasingnya gitu.
0: Nah itu kan makin ribet tuh.
1: Iya sampai sekarang nih belum selesai.
0: Oke. Makanya jadi sekarang sedang mengalami
1: lagi,
0: ya.
1: Iya gitu. Lagi nyari solusi untuk menyelesaikannya ini sekarang gitu loh. Okay. Karena kami juga minta petunjuk ke pimpinan yang di pusat juga seperti itu. Banyak kok yang masalah gitu.
0: Oh, banyak.
1: Cuman
0: ya.
1: Kalau misalnya ternyata ada pihak ketiga lah, masih intinya leasing ataupun bagian perkreditan itu waktu pada saat penyidikan maupun pada saat persidangan mereka masuk gitu menyatakan bahwa kendaraan ini mempunyai tunggakan di leasing A gitu sebesar segini, bawa surat tertulis, kemungkinan dikembalikan ke leasing itu bisa gitu.
0: Oh, okay.
1: Gitu. Tapi kalau mereka pas di penyidikan sama di persidangan tuh dia masuk gitu loh. Tapi kalau enggak memang rada sulit pengembaliannya gitu.
0: Siap. Nah, apa pentingnya administrasi dan pendataan yang akurat dalam proses pemulihan aset maupun pengelolaan barang bukti, Mas?
2: Kita untuk administrasi, Mas ya, kurang lebih untuk bukti sih, bagaimana kami sudah sampai mana prosesnya seperti itu. Untuk barang bukti pun kami semuanya tidak nggak selalu lisan ya, Mas ya, karena kami tetap bersurat ke pihak-pihak terkait agar di situ terlihat prosesnya sudah sampai mana, apakah itu benar-benar dieksekusi. Di situ kami lampirkan juga buktinya beberapa berupa berita acara maupun foto-foto, foto-foto khususnya dalam eksekusi, dalam prosesnya penyitaan dan lain-lain, kurang lebih seperti itu.
0: Oke. Nah ini untuk Pak Faisal, bagaimana Kejaksaan Negeri membangun transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan barang bukti serta aset negara?
1: Ya, jadi kalau kita masalah transparansi, jelas transparan, apalagi dalam untuk pemulihan kerugian keuangan negara ini gitu. Jadi aset-aset pun yang kita kelola, makanya kayak pemusnahan kami undang media dan juga pihak-pihak apa namanya terkait, misalnya kayak Pemda, terus undang polisi, tentara, undang PN, dinas kesehatan, kayak gitu. Untuk transparansi ini kita memusnahkan yang memang udah berkekuatan hukum tetap itu selama periode 4 bulan biasanya kami. Untuk lelang apa yang harus dirampas untuk negara, kami juga transparan. Kami di sosial media maupun di pengumuman koran, kami kalau bakal melakukan lelang kami umumkan di situ gitu. Jadi orang masyarakat umum pun se-Indonesia ini bisa beli barang yang kami akan lelang itu. Contohnya kami pernah jual mobil yang beli orang NTB.
0: Jauh banget.
1: makanya ternyata kan kita karena transparan itu mereka bisa akhirnya beli gitu.
0: Oh, gitu. Oke, berarti mobil dikirim ke sana atau dijemput ke sini?
1: Dijemput.
0: Oh, dijemput. Oke, oke. Nah, pesan Pak untuk masyarakat agar lebih memahami bahwa penegakan hukum tidak hanya soal menghukum pelaku, tetapi juga mengembalikan aset yang menjadi hak negara atau korban.
1: Ya, ya pesan kami intinya kalau bisa jangan berbuat tindak pidana. Jadi satu itu dulu ya.
0: Itu ya. Okay.
1: Nantinya pun kalau ternyata tersandung tindak pidana diikuti dengan baik nantinya. Nah, kalau setelah itu kalau terkait tugas kami di sini, kami ini kan hanya mengelola aset, barang bukti, barang rampasan segala macam. Nah, untuk masyarakat umum mungkin yang tahu mereka pernah terlibat tindak pidana bukan sebagai terdakwa atau terpidana, tapi sebagai korban gitu. Yang barang-barangnya disita dan masih ada di Kejaksaan Negeri Lebak. Nah, silakan datang aja. Silakan datang, kami layani dengan baik dan tanpa pungutan.
0: Tanpa
1: gitu.
0: Pungutan.
1: Jadi keluar hari itu juga gitu. Jadi
0: oh, bisa keluar itu
1: oh,
0: juga.
1: Oh, pasti gitu. Kalau yang harus dikembalikan ya, karena kami juga sekarang kan di SOP juga kami kan sedang menuju WBK nih. Jadi kan pelayanan juga harus pelayanan prima, jadi nggak butuh waktu lama untuk pengembalian seperti itu.
0: Lalu nanti kedepannya inovasi apa yang mungkin saat ini sedang atau akan dikembangkan oleh kejaksaan oleh bidang pengelolaan aset dan pengelolaan barang bukti?
1: Kalau inovasi paling sekarang kami ada antar barang bukti mas, antar barang bukti langsung ke pemiliknya, terutama yang mungkin agak jauh gitu. Jadi kami nanti ada kendaraan untuk bawa barang bukti, misalnya kami hari ini mau misalnya mau Kecamatan Cibadak gitu ya. Nanti ada beberapa barang bukti yang dikembalikan untuk wilayah Kecamatan Cibadak, kami nanti bawa ke sana gitu. Mungkin kami nanti ngepostnya di kecamatannya kah atau di kantor polseknya kah. Nanti kita teleponin lah pihak-pihak yang Pak, ini kami bawa nih barangnya, misalnya STNK Bapak atau motor Bapak. Kadang kami balikin juga motor tuh pakai pick up gitu. Tapi kita per kecamatan dulu, seperti itu. Terus juga sekarang saya mau izin ini mas, jualan.
0: Baru saya mau tanyakan.
1: Iya, mumpung saya ingat nih mau izin jualan.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Jadi tanggal 23 ya.
2: 23 Juni.
1: Pada tanggal 23 Juni ini Kejaksaan Negeri Lebak akan melelang satu bidang tanah luas 2000 meter persegi di Desa Pajagan, Kecamatan Sajira Lebak. Nah, dengan nilai limitnya 85 juta sekian, dengan uang jaminannya 25 juta sekian. Satu lagi satu bidang tanah dan bangunan luas 142 meter persegi. Alamatnya di Citra Majaraya Blok A35 di Desa Curug Badak, Kecamatan Maja. Kalau ini nilai limitnya 386 juta sekian dan uang jaminannya 115 juta 817 sekian. Nah, ini bisa dilihat di lelang.go.id. Nah, dari sekarang pun sudah bisa dibid gitu.
0: Oh, sudah bisa.
1: Sudah bisa
0: ya,
1: dibid. Okay, okay. Gitu.
3: Wow.
0: Berarti
3: pertanyaan.
0: Oke, boleh.
3: Itu
0: dari oh, sebentar.
3: Itu di WA pribadi.
0: Oh siap, bentar ya. Oke, sebentar ya sahabat Muda Tuli ada. Oke. Ada sedikit nge-lag. Oke, sahabat Muda Tuli, kamu sekarang lagi kita sekarang lagi talk show sama Kejari Kejaksaan Negeri ya. Selamat pagi, thank you untuk Sari Diona. Mau izin tanya Pak Jaksa, di Lebak pernah nggak sih ada pameran barang sitaan atau lelang barang sitaan?
1: Kalau pameran belum ada kayak yang kemarin di BPA itu, tapi nanti kedepannya mungkin kalau memang ternyata banyak barang rampasan yang bisa kami jual. Namanya kami juga punya penjualan langsung tuh kalau yang limitnya di bawah 35 juta. Nanti bisa kami bikin pamerannya sekali di satu hari itu dia nawar di tempat. Nanti langsung jadi kan misalnya enggak cuma satu yang nawar, saya mau 5.000 yang itu 10.000 ya kayak gitulah ngebit gitu. Nanti bisa dibikinin di acaranya sekali gitu. Nantinya kedepannya pasti ada gitu.
0: Kayaknya seru pak kalau di alun-alun
1: ya. Ya kalau nanti lagi banyak yang dirampas dan limitnya di bawah 35 juta, kami bisa jual langsung.
0: Ya, bisa gitu. Ya. Oke. Nah ada Munir juga di Citras yang sudah ikut gabung lewat line WhatsApp. Selamat pagi, izin tanya dinas atau instansi mana saja yang ikut terkait pengelolaan aset rampas barang bukti ini?
1: Biasanya satu dinas lingkungan hidup, terus juga kami kerjasama dengan dinas PU. Itu kami ada minjem tempat untuk penyimpanan barang bukti yang besar. Contoh kami punya truk tronton, misalnya kayak gitu, kami simpan di warehouse-nya PU gitu.
0: Oh, okay.
1: Itu salah satunya juga seperti itu.
0: Berarti tergantung barang yang dirampas ya.
1: Iya.
0: Okay. Tapi kalau misalkan ngerampas handphone, enggak ke itu kan pak ya?
1: Ya.
0: Enggak ke toko handphone.
1: Masih ya. Kami bisa handle itu.
0: Iya. Oke, okay, dari Suan di Wargun, Pak Jaksa, ada batas waktu pengambilan atau penyerahan barang bukti nggak sih sampai jadi barang rampasan dan sitaan?
1: Batas waktunya itu mulai dari penyidikan sampai putus aja itu. Jadi nantinya perubahan nama dari barang sitaan ke barang rampasan itu kan tergantung putusan pengadilan. Gitu. Jadi setelah putus ya tinggal lihat hasilnya apa dirampas kah ataukah ternyata dikembalikan kah. Nah, batas waktunya itu. Tapi kalau mau setelah putus ada barang yang dikembalikan ke pemiliknya, itu setelah putus inkrah bisa dikembalikan gitu.
0: Oh, gitu. Jadi dalam tanda kutip bukan batas waktu harian atau mingguan ya.
1: Bukan,
0: jadi
1: ya.
0: Batas waktunya
1: persidangan.
0: Iya. Oke. Dan ada Aroni Firmansyah, izin katanya mau tanya kenapa barang bukti ada yang harus dimusnahkan?
1: Karena barang bukti itu kalau dengan cara lain tuh kan, misalnya contoh deh narkotika, sabu-sabu.
0: Memang iya itu.
1: Coba kita tanya, mau diapakan? Masa kita mau dirampas untuk
0: masa dikonsumsi pak?
1: Atau dikembalikan ke terdakwanya? Wah, kan nggak mungkin gitu. Makanya jelas yang barang-barang seperti itu, contoh senjata tajam aja yang kita sita, pasti itu dimusnahkan, dipotong gitu, di gerindra gitu kayak gitu. Nah kalau kayak sabu, ganja segala macem, ada yang di blender, ada yang dibakar seperti itu.
0: Oke. Nah untuk Malika di Cibadak, Pak, misalnya bagaimana kalau barang bukti hilang sebelum diajukan sebagai alat bukti dalam persidangan? Pernah ngalamin nggak seperti ini?
1: Oh, kalau itu barang bukti hilang mah waktu penyidikan biasanya tuh.
0: Oh,
1: kan?
0: Gitu.
1: Nah,
0: okay.
1: Kalau hilang dia nggak jadi barang bukti gitu loh, gitu aja deh.
0: Oh jadi, tapi berarti belum pernah mengalami ya ketika emang itu barang bukti tiba-tiba hilang.
1: Nah kalau di kami kan rata-rata barang bukti itu ada di kantor setelah tahap 2 atau penyerahan dari penyidik polisi maupun penyidik bea cukai segala macam ke kami. Nah alhamdulillah kalau yang masalah yang kami simpen sih belum pernah hilang.
0: Belum
1: gitu.
0: Pernah hilang ya. Oke, siap. Sebentar tadi kemana ya? Wah tiba-tiba ngilang juga. Oke. Oke pak, harapan bapak nih untuk terhadap peningkatannya pemahaman masyarakat mengenai tugas dan fungsi kejaksaan di bidang ini, harapannya apa pak?
1: Ya harapannya mungkin kami juga kadang ada, selain jaksa menyapa ini kan juga ada edukasi lain kayak jaksa masuk sekolah, seperti itu, ada penyuluhan hukum ke desa-desa. Nah harapannya kalau kami pun sedang melakukan kegiatan tersebut, masyarakat juga hadir gitu, karena supaya masyarakat bukan hanya tahu jaksa itu tugasnya menuntut aja gitu loh, ternyata ada kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan jaksa di luar itu gitu. Contohnya kayak kami pemulihan aset, ada pendampingan hukum, juga ada konsultasi hukum di bidang perdata juga ada gitu loh. Jadi nggak cuma satu gitu di pikiran masyarakat, tetapi ternyata luas pekerjaan kejaksaan itu.
0: Ini udah kejaksaan itu udah jadi kurir gitu ya, kan? Udah jadi barang titipan.
1: Iya.
0: Tempatnya.
1: Kami dari penyidikan sampai eksekusi kami ada itu pekerjaannya gitu.
0: Oke. Ini anggapan yang paling sering muncul di masyarakat terkait barang bukti dan aset sitaan. Apa nih miskonsepsinya?
1: Konsep paling salah di masyarakat tuh biasanya pikirannya sulit ngambil barang bukti yang harusnya dikembalikan gitu. Jadi kayak saya bilang, mungkin pikiran mereka, aduh harus panjang nih administrasinya di kejaksaan gitu.
0: Oke, oke.
1: Itu enggak gitu. Kami sering buktikan juga dengan video dan foto kalau di Instagram kami.
0: Oke.
1: Apa namanya, pendapat-pendapat dari yang pemilik-pemilik ya, pemilik-pemilik barang bukti itu seberapa cepat pengembaliannya dan apakah dipungut biaya, itu pasti kami ada komen-komennya di situ gitu, karena kami nol biaya gitu. Seperti itu mungkin konsep yang suka salah di masyarakat. Kalau sadar mereka itu punya barang yang ada disita di kejaksaan mau diambil, silakan aja. Karena pelan-pelan kemarin awal-awal saya masuk tuh barang bukti kendaraan bermotor yang terutama roda 2 itu ada puluhan di gudang kami. Pelan-pelan kita suratin pengambilan gitu. Jadi supaya orang mikir, oh iya ternyata kami ini yang kejaksaannya peduli terhadap barang bukti mereka gitu, supaya cepat diambil juga kan, buat ngurangin stok kami buat ngejaga itu kan lumayan juga kan. Sekarang tinggal nggak nyampe 10 kan, kecuali perkara yang sedang jalan gitu.
0: Oke, nah bagaimana masyarakat dapat memperoleh informasi yang benar apabila ingin mengetahui proses pengelolaan barang bukti atau pelaksanaan lelang barang rampasan negara?
1: Oke, biasanya kami ngiklanin di sosmed.
0: Di sosmed.
1: Di sosmed. Oke. Terus pun kalau mau tahu SOP pengambilan bisa juga langsung ke kantor aja di PTSP, itu sudah ada SOP-nya juga di situ. Itu rata-rata sih, tapi kalau mau di sosmed bisa juga.
0: Oke, oke. Ini dari tahun berapa Pak untuk di apa namanya? Di bidang ini dari tahun berapa?
1: Kalau saya dari 2 tahun lalu lah
0: di. Oh, 2 tahun lalu. Ini. Berarti 2025 Bapak sudah di sini ya?
1: Sudah.
0: Oke, hal apa yang sudah dilakukan di tahun 2025 mengenai pelelangan sendiri?
1: Pelelangan sendiri mungkin saya baca dulu datanya. Di 2025 kita sudah ada penjualan langsung nih, yang saya bilang jual barang langsung ya, nggak pakai lelang ke lelang.go.id itu. Ada 26 barang rampasan dengan nilai rupiahnya 16 juta sekian. Untuk lelang online itu di 2025 kami ada satu ini, misalnya unit Mobilio itu dengan limitnya 75, tapi alhamdulillah laku terjualnya 84 juta gitu.
0: Oke, oke. Itu yang paling besar ya.
1: Iya.
0: Yang dalam waktu dekat ini apa Pak?
1: Yang tadi rumah.
0: Oh, rumah sama tanah itu
1: rumah
0: ya.
1: Rumah sama tanah. Oke. Ada yang diproses juga banyak. Jadi kami punya aset ini barang rampasan nggak cuma di wilayah Lebak Mas.
0: Oh, di luar Lebak juga.
1: Kami ada aset apartemen yang harus dikelola itu di apartemen di Jakarta Barat ada 6 unit, ada tanah dan rumah di Bogor 1 unit, ada tanah di Sleman 1.
0: Oke, okay,
1: gitu. Banyak.
0: Berarti itu hasil dari intelijensi dari pihak kejaksaan.
1: Iya.
0: Aduh, Pak, tidak terasa 1 jam kita sudah lewati dan menarik sekali perbincangan kita hari ini. Jadi ya kita harus bisa memahami ya bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari proses penentuan dan putusan pengadilan ya, tetapi juga dari bagaimana aset hasil tindak pidana dapat dipulihkan dan bagaimana barang bukti dikelola secara profesional, transparan, serta akuntabel. Terima kasih Pak untuk Bapak Faisal ya, dan Pak Aidan juga
1: ya,
0: dari Kejaksaan Negeri Lebak atas informasi dan edukasi yang sangat luar biasa yang telah memberikan kepada masyarakat ya. Dan kita mau ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan bersama Jaksa Menyapa ya. Thank you sekali lagi untuk sahabat Mulatuli dan terima kasih juga untuk kru yang bertugas di belakang layar. Thank you untuk teknisi dan juga bagian skrip. Sekali lagi terima kasih Pak.
1: Ya,
0: selamat beraktivitas kembali. Kita pamit undur diri. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Gimana sih nih?
1: Nyari apa sih?
0: KTP gua di mana ya?
1: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
2: Oh, iya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN. Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum, kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh Jaksa Pengacara Negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN gratis yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Halo warga Lebak dan sekitarnya, yuk riakan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik.
1: Pendaftaran dibuka mulai 10 Mei hingga 20 Juni 2026.
0: Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luwak-luwak kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya

0: Elah, si ibu ribet amat, ke pasar doang tas segede gaban gitu.
1: Kamu resersa muda sudah bersifat seperti ini. Apalagi kalau kamu jadi tua. Tidak pantas, tidak pantas, tidak pantas, tidak pantas. Resersa muda seperti ini tidak sopan. PTDH kamu ya.
2: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Bu, badan Ali kok panas ya?
4: Masa sih ya? Padahal tadi udah ibu kompres dan kasih obat juga loh.
3: Kalau panasnya gak turun-turun, kita harus ke dokter, Bu.
5: Waspada terhadap gejala demam berdarah. Penanganan yang terlambat, fatal akibatnya.
2: Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat. Segera periksakan, begitu timbul gejalanya. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan 3M. Menguras tempat penampungan air, menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang-barang bekas, dan menghindari gigitan nyamuk. Lindungi dirimu dan keluargamu dari demam berdarah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Multatuli FM. Setiap hari bersama Multatuli FM.

0: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Waktu sholat zuhur telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Radio Multatuli FM.
1: Nikmati ragam acara menarik dengan lantunan musik apik hanya di Multatuli FM.
2: Bersama Multatuli FM, cerdas, informatif, solutif.
3: Pertamina Persero menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertamax secara tiba-tiba pada Selasa 9 Juni 2026 malam. Untuk wilayah Jabodetabek, harga Pertamax naik Rp3.900 per liter dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter. Selain Pertamax, Pertamina juga menaikkan harga BBM Pertamax Green dari Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Pertamina beralasan kenaikan harga BBM ini telah berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan sesuai mekanisme evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta harga pasar perekonomian. Namun demikian, harga BBM subsidi yaitu Pertalite dan Solar tetap alias tidak mengalami kenaikan, di mana masing-masing dibanderol Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter. Berikut daftar harga BBM Pertamina terbaru. Pertamax RON 92 dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter. Pertamax Green 95 RON 95 dari Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Pertamax Turbo RON 98 Rp20.750 per liter. Dex Light CN 51 Rp23.000 per liter. Pertamax Dex CN 53 Rp24.800 per liter. Pertalite RON 90 Rp10.000 per liter. Solar subsidi Rp6.800 per liter.
2: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
0: Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

Waktunya berbagi cerita dan wawasan bersama di Multatuli hari ini. Mengudara setiap Senin sampai Jumat pukul 12 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Program bincang interaktif seputar pendidikan, wanita, parenting, hingga berita terkini yang relevan dengan kehidupan kamu. Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif. Your day sounds good.

89 Multatuli FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Multatuli, dan ketemu sama Tika di hari ini. Tika kembali menyapa Anda semuanya di 89 Multatuli FM. Terima kasih juga untuk yang sudah stay tune di 89 Multatuli FM dari pagi ya hingga Multatuli hari ini. Dan edisi siar 12 Juni 2026 hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tika menemani sahabat Multatuli semuanya. Tetap stay tune di 89 Multatuli FM.

89.1 FM ya sahabat Multatuli, masih bersama Tika Anda di menit ke-37 lepas dari pukul 12 siang hari ini. Selamat siang untuk sahabat Multatuli semuanya. Terima kasih yang sudah bergabung ya, yang sudah stay tune di Multatuli pagi hingga Multatuli hari ini. Satu tips ya sahabat Multatuli yang harus orang tua ketahui, dampak dari pola asuh otoriter pada anak, resikonya bisa sampai ke psikologis. Dan sahabat Multatuli, pola asuh yang dimiliki dan juga mempunyai peran penting dalam membantu perkembangan emosional, sosial, dan mental anak. Salah satu gaya pengasuhan yang masih banyak ditemukan di berbagai keluarga adalah pola asuh otoriter. Lalu bagaimana dampak pola asuh otoriter pada anak ya sahabat Multatuli? Dan pola asuh otoriter ditandai dengan aturan yang ketat, tuntutan kepatuhan yang tinggi, serta ruang minim untuk menyampaikan pendapat atau perasaannya. Dalam praktiknya, orang tua yang menerapkan pola asuh otoriter cenderung menekan disiplin dan ketaatan tanpa banyak memberikan penjelasan mengenai alasan dibalik suatu aturan. Dan sahabat Multatuli, harus diketahui dampak pola asuh otoriter tidak hanya terlihat pada masa anak-anak, tetapi juga dapat mempengaruhi kehidupan anak hingga dewasa. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pendekatan yang terlalu mengekang dapat mempengaruhi kemampuan anak dalam mengelola emosi, membangun hubungan sosial, hingga menjaga kesehatan mental. Dampak pola asuh otoriter sendiri pada anak, meskipun tujuan orang tua biasanya baik, penerapan aturan yang terlalu kaku dapat juga menimbulkan konsekuensi yang tidak diharapkan. Oleh karena itu, sahabat Multatuli, penting bagi orang tua untuk memahami berbagai dampak pola asuh otoriter agar dapat menerapkan pengasuhan yang lebih seimbang. Ada beberapa dampak pola asuh otoriter pada anak yang perlu diketahui oleh orang tua. Anak lebih mudah menunjukkan perilaku agresif. Dan salah satu dampak pola asuh otoriter yang paling sering ditemukan adalah meningkatnya kecenderungan perilaku agresif pada anak. Berbagai penelitian, sahabat Multatuli, menunjukkan bahwa anak yang tumbuh dalam lingkungan dengan kontrol berlebihan lebih rentan melampiaskan emosi melalui kemarahan, pertengkaran, atau tindakan agresif lainnya. Dan ketika anak terbiasa menerima perintah tanpa kesempatan ya untuk berdiskusi, mereka dapat kesulitan untuk mengekspresikan perasaan yang secara sehat. Akibatnya, sahabat Multatuli, frustasi yang terpendam seringkali muncul dalam bentuk perilaku agresif. Dan kecerdasan emosional cenderung lebih rendah. Ini anak membutuhkan bimbingan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi mereka. Namun, dalam pola asuh yang terlalu menekan kepatuhan kebutuhan emosional, anak sering kurang mendapatkan perhatian. Kondisi tersebut dapat menyebabkan kecerdasan emosional rendah. Anak mungkin kesulitan memahami perasaannya sendiri maupun memahami emosi orang lain. Dan sahabat Multatuli, harus diketahui dalam jangka panjangnya, ini situasi ini juga dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam membangun hubungan yang sehat. Resiko masalah kesehatan dan mental yang meningkat yaitu dampak dari pola asuh yang otoriter. Berikutnya yaitu berkaitan dengan kesehatan mental. Anak yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh tekanan dan minim dukungan emosional lebih beresiko mengalami gangguan psikologis termasuk kecemasan dan juga depresi. Rasa takut untuk melakukan kesalahan serta tekanan untuk selalu memenuhi harapan orang tua dapat menimbulkan stres yang berkepanjangan. Jadi jika kondisi ini terus berlangsung, kesejahteraan psikologis anak juga dapat terganggu hingga dewasa. Jangan sampai ya sahabat Multatuli. Jadi ada juga kepercayaan diri menjadi rendah. Akibat rasa percaya diri dapat menurun ya, sehingga anak sering mempertanyakan kemampuan yang dimiliki, takut gagal atau enggan mencoba hal baru, khawatir mendapat kritikan maupun hukuman. Kemampuan mengambil keputusan kurang berkembang. Dalam lingkungan yang sangat terkontrol, anak seringkali hanya diminta mengikuti aturan tanpa dilibatkan dalam proses berpikir atau pemecahan masalah. Padahal, pengalaman mengambil keputusan merupakan bagian penting dari proses belajar. Jadi sahabat Multatuli, kesempatan tersebut juga dapat membuat anak kesulitan menentukan pilihan saat menghadapi situasi baru, dan anak juga mungkin menjadi ragu-ragu agar atau tidak siap, mohon maaf ya,
atau tidak siap menghadapi tekanan ketika harus membuat keputusan secara mandiri. Hubungan sosial dan pertemanan dapat terganggu juga, pola pengasuhan yang samar berpotensi terulang ya. Dan itu sahabat Multatuli, satu tips semoga bisa bermanfaat ya. Parenting kita di siang hari ini, tetap stay tune di 89 Multatuli FM.

0: Halo warga Lebak dan sekitarnya, yuk meriahkan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik.
1: Pendaftaran dibuka mulai 10 Mei hingga 20 Juni 2026.
0: Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838 7428 3884 atau datang langsung ke studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811 806 8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895 3422 031 30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luwak-luwak kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Punya usaha, tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial? Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan? Yuk kita ngopi,
2: konten happy!
1: Dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya. Konten happy, konten keren, usaha makin keren. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TP PKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Sahabat Multa Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.

89.1 FM ya sahabat Multatuli, masih bersama Tika dan di menit ke-14 lepas dari pukul 13 yang hari ini. Selamat siang untuk sahabat Multatuli semuanya. Terima kasih untuk yang masih stay ya bersama Tika di hari ini. Kembali satu tips ya, berapa manfaat minum madu setiap hari yang jarang sekali kita ketahui sahabat Multatuli. Dan manfaat minum madu setiap hari tidak hanya sebagai pemanis alami. Madu mengandung zat yang bersifat antioksidan, anti radang dan antibakteri, serta beragam kandungan nutrisi yang baik untuk tubuh. Meski demikian, konsumsi madu tidak boleh berlebihan, apalagi bagi Anda yang menderita diabetes ya. Dan pada dasarnya, sahabat Multatuli, madu merupakan gula murni tanpa lemak. Nutrisi utama yang terkandung pada madu adalah karbohidrat yang berupa glukosa dan fruktosa. Selain itu, madu kaya akan senyawa antioksidan seperti flavonoid dan asam fenolik ya, dan madu juga menyediakan sejumlah kecil vitamin, mineral dan asam amino dalam jumlah yang cukup. Madu juga ada beberapa manfaat, dan manfaat minum madu setiap hari dapat meningkatkan imunitas tubuh, menambah stamina, membantu meringankan gejala asma hingga melancarkan pencernaan. Madu bahkan juga baik dikonsumsi sebagai pengganti gula putih, khususnya bagi penderita diabetes ya. Madu juga cocok dikonsumsi untuk memelihara kesehatan tubuh bagi pria maupun wanita. Dan manfaat dari madu ketika kita minum setiap hari bisa untuk menguatkan imunitas tubuh ya, mohon maaf sahabat Multatuli agak belibet ya, menambah stamina tubuh, juga melancarkan pencernaan, meredakan gejala asma ya, mencegah penyakit jantung, meningkatkan daya ingat, mengurangi resiko kanker. Dan beberapa tips juga yang harus kita ketahui mendapatkan manfaat madu setiap hari. Jadi untuk mendapatkan manfaat minum madu setiap hari, Anda sahabat Multatuli perlu memperhatikan jenis madu yang dipilih. Jadi jenis madu yang berwarna lebih gelap, misalnya madu hutan yang diketahui memiliki lebih banyak antioksidan daripada madu yang berwarna terang. Selain itu, pilihlah produk madu yang berlabel madu murni ya. Ya, jadi maksudnya yang memang benar-benar murni, dan pastikan tidak ada tambahan gula atau bahan lainnya. Agar kualitas madu tetap baik, simpanlah madu dalam keadaan tertutup dan jauhkan dari paparan cahaya atau suhu yang ekstrim ya. Dan itu sahabat Multatuli, manfaat madu untuk kesehatan tubuh kita ya. Semoga bisa bermanfaat. Tetap stay tune di 89 Multatuli FM.

0: warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
2: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
3: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
2: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
1: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
4: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: menanggulangi terjadinya bencana longsor.
1: Rudy, kamu lihat berita tadi nggak? Ada peringatan dini tentang potensi bencana alam di daerah kita.
2: Iya, aku lihat. Penting banget ya. Kita harus siap-siap nih.
1: Betul. Peringatan dini itu bisa memberi kita waktu untuk bersiap, sehingga kita bisa mengurangi resiko dan dampaknya.
2: Terus kita harus ngapain ya?
1: Pertama, kita harus mengumpulkan barang-barang penting. Misalnya nih, dokumen, obat-obatan, dan makanan darurat.
2: Oke. Jangan lupa juga kan untuk membuat rencana evakuasi.
1: Iya, tepat. Bener, Rud. Kita harus tahu jalur evakuasi dan tempat aman. Selain itu, penting juga untuk tetap mengikuti informasi terkini dari pemerintah. Kita juga bisa ajak keluarga dan tetangga untuk siap-siap, ya nggak? Semakin banyak yang bersiap siaga, semakin aman kita semua.
3: Sahabat Mata Tuli, kesadaran dan persiapan bersama itu kunci untuk menghadapi bencana. Bencana bisa datang kapan aja. Jangan tunggu sampai terlambat. Ikuti peringatan dini dari pemerintah dan lakukan persiapan. Siapkan rencana evakuasi dan barang-barang penting. Bersama, kita bisa mengurangi resiko dan menjaga keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak berkomitmen memberikan pelayanan sanitasi berkualitas untuk masyarakat Kabupaten Lebak. Pestol, pelayanan sedot tinja online yang bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat. Layanan penyedotan lumpur tinja yang bisa diakses dengan mudah dan cepat dimanapun dan kapanpun. Untuk mekanisme dalam mengakses program pelayanan sedot tinja ini, masyarakat Kabupaten Lebak bisa langsung menghubungi call center yang telah disediakan, yakni di 0877-4009-9935, di waktu pelayanan dari jam 7.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Setelah menghubungi di nomor tersebut, nantinya kita akan langsung mendapatkan jadwal pelaksanaannya. Nah, mudah kan? Yuk, ajak masyarakat lainnya. Pastikan penyedotan lumpur tinja di rumahmu dilayani oleh pihak yang tepat dan cepat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

89 Multatuli FM. Ya sahabat Multatuli, nampaknya sampai di sini saja Tika menemani sahabat Multatuli di hari ini. Dan mohon maaf ya bila ada salah-salah kata dari Tika, yang bertugas mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo warga Lebak dan sekitarnya, yuk riakan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik.
1: Pendaftaran dibuka mulai 10 Mei hingga 20 Juni 2026.
0: Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luwak-luwak kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Punya usaha, tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial? Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan? Yuk kita ngopi
2: Konten Happy.
1: Pelatihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya. Konten Happy. Konten keren, usaha makin keren. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TP PKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan

0: Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Bersama Multatuli FM, cerdas, informatif, solid.
2: Dilansir dari radarbanten.co.id, sistem penerimaan murid baru atau SPMB SMA Negeri Provinsi Banten tahun ajaran 2026-2027 resmi dibuka mulai Rabu 10 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Calon peserta didik yang ingin melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri di Banten sudah dapat melakukan pendaftaran secara online melalui laman resmi SPMB Banten. Link pendaftaran SPMB Banten 2026 dapat diakses melalui https://spmb.bantenprov.go.id. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Jamaluddin mengatakan, tahapan pertama yang dibuka adalah jalur domisili di lingkungan sekolah. Menurutnya pada tahun ini terdapat 6 jalur penerimaan yang dibuka secara bertahap dengan kuota masing-masing. Jalur domisili lingkungan sekolah dibuka pada 10 hingga 11 Juni 2026 dengan kuota 20% dari total daya tampung sekolah. Setelah itu pendaftaran dilanjutkan melalui jalur domisili wilayah pada 17 hingga 18 Juni 2026 dengan kuota 15%. Selanjutnya, jalur afirmasi dibuka pada 22 hingga 23 Juni 2026 dengan kuota 30%. Jalur prestasi akademik berlangsung pada 27 hingga 29 Juni 2026 dengan kuota 25%. Kemudian jalur prestasi non-akademik dibuka pada 2 hingga 3 Juli 2026 dengan kuota 5%. Dan jalur mutasi menjadi tahapan terakhir pada 7 hingga 8 Juli 2026 dengan kuota 5%. Masyarakat diimbau untuk menyiapkan seluruh dokumen persyaratan serta melakukan pendaftaran sesuai jadwal masing-masing jalur melalui portal resmi SPMB Banten.
1: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM.
1: Lebak banget.

0: Radio Multatuli FM.
1: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatulifm.com.
2: Ada apa di bulan
3: Juni?
2: 6 Juni, Presiden Republik Indonesia ke-1 Soekarno lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya. 7 Juni 1999, Indonesia melaksanakan pemilihan umum pertama pada era reformasi. Diselenggarakan secara serentak pada tanggal 7 Juni 1999 untuk memilih 462 anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten atau Kota se-Indonesia periode 1999-2004. Pemilihan umum ini merupakan yang pertama kali diselenggarakan setelah runtuhnya Orde Baru dan juga yang terakhir kali diikuti oleh Provinsi Timor Timur. Pemilihan umum ini diikuti oleh 48 partai politik yang mencakup hampir semua spektrum arah politik, kecuali komunisme yang dilarang di Indonesia. Penentuan kursi dilakukan secara proporsional berdasarkan persentase suara nasional. World Ocean Days atau Hari Laut Sedunia merupakan perayaan tahunan yang diperingati di berbagai belahan dunia. Agenda ini pertama kali diperingati setiap tanggal 8 Juni pada saat diajukan oleh Kanada pada pertemuan Earth Summit di Rio de Janeiro, Brazil pada tahun 1992 lalu. Perayaan Hari Laut Sedunia merupakan hari yang didedikasikan khusus untuk menghargai laut-laut yang ada di dunia, merayakan hasil-hasil yang telah disediakan samudra seperti makanan laut dan kehidupan laut yang bisa dipelihara untuk menghargai nilai intrinsik laut itu sendiri. 10 Juni 2009, Jembatan Suramadu antara Pulau Madura dan Pulau Jawa yang merupakan jembatan terpanjang di Indonesia dan salah satu yang terpanjang di ASEAN.
4: Your day sounds good. The hits just keep on coming.

0: warga Lebak dan sekitarnya. Yuk rayakan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik.
1: Pendaftaran dibuka mulai 10 Mei hingga 20 Juni 2026.
0: Pendaftaran dapat dilakukan di Kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke Studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luwak-luwak kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Punya usaha, tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial? Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan? Yuk kita ngopi,
2: konten happy!
1: Dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya. Konten happy. Konten keren, usaha makin keren. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: 89 Multatuli FM.

Waktu sholat asar telah tiba. LPPL 89 Multatula FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: single terbaik untuk minggu ini.
1: Nuka hadir dengan single duet terbarunya. Namun kali ini bukan berduet dengan Mahalini, melainkan Shakira Yasmin. Sebuah kolaborasi tercipta yang menghasilkan sebuah lagu bertemakan masa lalu, Means to Be. Pada duet kali ini, Nuka dan Shakira menyanyikannya dengan berbahasa Inggris yang membuat lagu ini semakin spesial. Lagu ini bercerita tentang dua orang yang punya kisah masa lalu dalam hidupnya. Mereka kemudian bertemu dan memiliki kesamaan. Mereka sudah ditakdirkan bertemu karena punya masalah yang harus dilalui bersama, dan mereka berjanji untuk saling melengkapi satu sama lain. Proses pembuatan lagu ini mereka kerjakan dahulu demonya dari tempat masing-masing. Mereka saling berkirim materi untuk melengkapi lagunya setelah demonya jadi. Lagu ini diproduseri oleh Irwan Simajuntak. Sahabat Gotuli, Nuka featuring Shakira Yasmin, Mean to Be.

0: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
2: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
3: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
2: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
3: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
4: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
6: More music. 89 Multatuli.
7: Non-stop music. Non-stop music. Non-stop music.
8: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

harga lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: More music. 89 Multa Tuli.
2: Non-stop music. Non-stop music. Non-stop music.
3: 89 Multa Tuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: Halo warga Lebak dan sekitarnya, yuk meriahkan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik.
1: Pendaftaran dibuka mulai 10 Mei hingga 20 Juni 2026.
0: Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luwak-luwak kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Punya usaha, tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial? Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan? Yuk kita ngopi
2: Konten Happy.
1: Pelatihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya. Konten Happy, konten keren, usaha makin keren. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN. Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh jaksa pengacara negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN gratis yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: More music. 89 Multatuli.
5: Non-stop music. Non-stop music. Non-stop music.
6: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: Halo warga Lebak dan sekitarnya, yuk riakan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik.
1: Pendaftaran dibuka mulai 10 Mei hingga 20 Juni 2026.
0: Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke studio Multatuli FM, nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luwak-luwak kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Ya elah, si ibu ribet amat ke pasar doang tas segede gaban gitu.
3: Kamu resep muda sudah bersifat seperti ini. Apalagi kalau kamu jadi tua. Nggak pantas. Resep muda seperti ini nggak sopan. PTDH kamu ya.
4: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Ada motor di perlintasan, kok keretanya nggak berhenti sih?
6: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih, itu kan bisa direm.
7: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang terpaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
2: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
3: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
4: More music. 89 Multa Tuli.
5: Non-stop music. Non-stop music. Non-stop music.
6: 89 Multa Tuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: apa. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
1: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
0: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
0: Bikin kopi sambil dengerin radio, cocok nih kayaknya.
3: Ya sahabat Motuli, selamat siang, selamat beraktivitas di siang-siang. Kayaknya enak nih ya sambil ngopi. Tapi sebelum ngopi, Fair punya informasi ini terkait dengan menjaga imunnya. Karena kita tahu bahwa musim sekarang ini seringkali membawa perubahan cuaca yang cepat ya, dan itu bisa membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Tapi ada kabar baik nih ya sahabat Motuli, kita bisa melakukan banyak hal untuk menjaga imunitas kita agar tetap kuat. Ya, pertama, mari kita mulai dari pola makan dulu nih yang terlebih dahulu. Jadi, konsumsi makanan bergizi ini penting ya, karena nutrisi yang tepat nih akan memberikan tubuh kita kekuatan untuk melawan berbagai penyakit. Jangan lupa juga olahraga ya sahabat Matuli, karena rutin bergerak dan beraktivitas fisik tidak hanya membuat tubuh kita sehat, tetapi juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita ya. Dan pastikan juga kita mendapatkan waktu tidur yang berkualitas ya setiap malam. Jadi jangan lupa minum air putih yang cukup agar tubuh kita tetap terhidrasi sih ya. Tetap di 89 Multatuli FM, cerdas informatif dan solutif.
4: Untuk para penonton live Mbak Jungko pada malam hari ini, ketikkan nama kamu.
5: Mat, ngapain lu tengah malam cek-cek kodam segala?
6: Abis, gua udah masang berkali-kali, kalah lagi.
5: Wah Mat, gila lu, judo lu. Gak boleh tahu, pemerintah lagi gencar-gencarnya nyaranin supaya kita gak main judi online. Gila lu, parah sih Mat.
6: Abis gua nyari kemana lagi, motor gua abis, HP, gua bingung nih, gimana lagi.
5: Ya elah, makin lama Mat, barang-barang lu makin abis.
7: Sahabat Multatuli, judi online membawa bahaya dan dampak buruk bagi kesehatan dan kehidupan kita. Kesehatan mental yang terancam, stres berat, kecanduan, kecemasan, terlilit hutang, masa depan hancur, bahkan meningkatkan resiko bunuh diri. Judi online bukanlah jalan keluar, apalagi tempat mengadu nasib. Yuk, pentengi diri kita, lindungi diri sendiri dan orang-orang terdekat dari bahaya judi online. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Halo warga Lebak dan sekitarnya, yuk meriahkan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik.
1: Pendaftaran dibuka mulai 10 Mei hingga 20 Juni 2026.
0: Pendaftaran dapat dilakukan di Kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838 7428 3884 atau datang langsung ke studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811 806 8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895 3422 03130. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luwak-luwak kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: tepat di alun-alun kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Punya usaha, tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial? Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan? Yuk kita ngopi,
2: Konten Happy!
1: Pelatihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya! Konten Happy! Konten keren, usaha makin keren! Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: 89 Multatuli FM.

Waktu sholat maghrib telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat Multatuli, mari kita hiasi hidup kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita ikuti zikir Al-Masrur.
2: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك، وأمتها على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: Anda telah menyimak zikir Al-Masurat. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

0: sahabat Mutatuli, sesaat lagi kita akan mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sahabat Multatuli, demikian tadi kita sudah mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Sampai bertemu di Lebak Mengaji berikutnya.
1: 89 Multatuli FM.

Waktu sholat isya telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

0: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.
1: Sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Ya elah, si ibu ribet amat ke pasar doang tas segede gaban gitu.
6: Kamu tersemuda sudah bersifat seperti ini. Apalagi kalau kamu jadi tua. Nggak pangkas. Kalau tersemuda seperti ini nggak sopan. PTDH kamu ya.
7: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
8: Lebak Ruhai.

0: bersedia setia hari bersama Multatuli FM. Lebar.
1: Warta 89
2: Multatuli FM.

0: wisatawan destinasi wisata kawasan baru di Lombok.
1: Tersebut berada sekitar 130 km.
2: Cara membalikkan intimidasi Trump dengan
3: Sahabat Multatuli, Warta 89 edisi 12 Juni 2026 selengkapnya. Pertamina Persero menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertamax secara tiba-tiba pada Selasa 9 Juni 2026 malam. Untuk wilayah Jabodetabek, harga Pertamax naik Rp3.900 per liter dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter. Selain Pertamax, Pertamina juga menaikkan harga BBM Pertamax Green dari Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Pertamina beralasan kenaikan harga BBM ini telah berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan sesuai mekanisme evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta harga pasar perekonomian. Namun demikian, harga BBM subsidi yaitu Pertalite dan Solar tetap alias tidak mengalami kenaikan, di mana masing-masing dibanderol Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter. Berikut daftar harga BBM Pertamina terbaru. Pertamax RON 92 dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter. Pertamax Green 95 RON 95 dari Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Pertamax Turbo RON 98 Rp20.750 per liter. Dexlite CN 51 Rp23.000 per liter. Pertamax Dex CN 53 Rp24.800 per liter. Pertalite RON 90 Rp10.000 per liter. Solar subsidi Rp6.800 per liter. Dilansir dari radarbanten.go.id, sistem penerimaan murid baru atau SPMB SMA Negeri Provinsi Banten tahun ajaran 2026-2027 resmi dibuka mulai Rabu 10 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Calon peserta didik yang ingin melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri di Banten sudah dapat melakukan pendaftaran secara online melalui laman resmi SPMB Banten. Link pendaftaran SPMB Banten 2026 dapat diakses melalui https://spmb.bantenprov.go.id. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Jamaluddin mengatakan, tahapan pertama yang dibuka adalah jalur domisili di lingkungan sekolah. Menurutnya pada tahun ini terdapat 6 jalur penerimaan yang dibuka secara bertahap dengan kuota masing-masing. Jalur domisili lingkungan sekolah dibuka pada 10 hingga 11 Juni 2026 dengan kuota 20% dari total daya tampung sekolah. Setelah itu pendaftaran dilanjutkan melalui jalur domisili wilayah pada 17 hingga 18 Juni 2026 dengan kuota 15%. Selanjutnya jalur afirmasi dibuka pada 22 hingga 23 Juni 2026 dengan kuota 30%. Jalur prestasi akademik berlangsung pada 27 hingga 29 Juni 2026 dengan kuota 25%. Kemudian jalur prestasi non-akademik dibuka pada 2 hingga 3 Juli 2026 dengan kuota 5%. Dan jalur mutasi menjadi tahapan terakhir pada 7 hingga 8 Juli 2026 dengan kuota 5%. Masyarakat diimbau untuk menyiapkan seluruh dokumen persyaratan serta melakukan pendaftaran sesuai jadwal masing-masing jalur melalui portal resmi SPMB Banten. Dilansir dari radarbanten.go.id, sebanyak 7 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Kabupaten Lebak saat ini tidak beroperasi. Kondisi tersebut disebabkan kendala administrasi yang berdampak pada belum cairnya dan operasional dari Badan Gizi Nasional atau BGN, serta adanya dapur yang disuspend karena belum memenuhi persyaratan teknis. Koordinator wilayah Badan Gizi Nasional Kabupaten Lebak, Asep Koyani mengatakan, dari 7 dapur yang tidak beroperasi, 3 dapur berstatus suspend karena belum memiliki instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Sementara itu, 4 dapur lainnya belum dapat menjalankan program makan bergizi gratis atau MBG karena dana operasional dari BGN Pusat belum ditransfer. Menurut Asep, keterlambatan penyaluran dana tersebut murni disebabkan oleh administrasi yang masih berlangsung. Akibatnya, pengelola SPPG tidak dapat melaksanakan kegiatan penyediaan makanan bagi para penerima manfaat. Asep menjelaskan, BGN Korwil Lebak terus berkoordinasi dengan berbagai pihak agar persoalan administrasi tersebut dapat segera diselesaikan. Dengan demikian, seluruh dapur SPPG di Lebak dapat kembali beroperasi dan memberikan layanan pemenuhan gizi kepada masyarakat sesuai program yang telah ditetapkan. Ia berharap kendala yang terjadi dapat segera teratasi sehingga pelayanan program makan bergizi gratis di Kabupaten Lebak dapat kembali berjalan normal. Saat ditanya apakah keterlambatan pencairan dana operasional SPPG berkaitan dengan kasus yang menimpa pimpinan BGN di Jakarta, Asep membantah hal tersebut. Menurutnya keterlambatan pencairan dana tidak ada kaitannya dengan persoalan hukum yang sedang ditangani Kejaksaan Agung. Satuan Tugas atau Satgas Makan Bergizi Gratis atau MBG Kabupaten Lebak, Haji Suhendi membenarkan sejumlah dapur SPPG yang berhenti sementara. Menurutnya kondisi ini terjadi karena dana operasional yang biasanya langsung ditambah oleh BGN setelah habis, saat ini belum seluruhnya dicairkan. Dilansir dari radarbanten.go.id, Bupati Lebak Muhammad Hasbi Ashidik Jayabaya melantik 8 kepala desa hasil pemilihan antar waktu atau PAW secara serentak di Pendopo Setda Lebak Rabu 10 Juni 2026. 8 kepala desa yang dilantik merupakan hasil pemilihan kepala desa antar waktu atau PAW yang digelar serentak pada 19 Mei 2026. Adapun kepala desa yang dilantik yakni Hatia sebagai kepala desa Ciruji Kecamatan Banjarsari, Salahidin sebagai kepala desa Dermasari Kecamatan Baya, Sugianto sebagai kepala desa Pamumulan Kecamatan Baya, dan Iik Apandi sebagai kepala desa Anggalan Kecamatan Cikulur. Selanjutnya Bahrudin sebagai kepala desa Margajaya Kecamatan Cimarga, Ridin Wahyudin sebagai kepala desa Parungsari Kecamatan Sajira, Rizka sebagai kepala desa Pagelaran Kecamatan Malingping, serta satu kepala desa hasil PAW lainnya yang turut dilantik dalam kesempatan tersebut. Ia menjelaskan kepala desa yang terpilih melalui mekanisme PAW akan melanjutkan sisa masa jabatan kepala desa sebelumnya yang rata-rata berakhir pada 2029. Al-Qadri berharap para kepala desa yang baru dilantik dapat segera bekerja dan fokus menjalankan program pembangunan desa serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia menambahkan program pembangunan desa ke depan tetap mengacu pada rencana kerja pemerintah desa atau RKPDes yang telah disusun sebelumnya. Meski demikian, kepala desa yang baru dilantik tetap memiliki ruang untuk melakukan penyesuaian program visi dan misi masing-masing selama tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat desa.
1: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: Kelapa Lebak dan sekitarnya. Yuk periakan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik.
1: Pendaftaran dibuka mulai 10 Mei hingga 20 Juni 2026.
0: Pendaftaran dapat dilakukan di Kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke Studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luwak-luwak kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Gabungkan terus 88 Multa Tuli FM.
2: Cerdas, informatif, jeung solutif. Lebak.

89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
1: Oh, iya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Gabungkan terus 88 Multatuli FM. Cerdas, informatif, jeung solutif.
3: Lebak.

0: Sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN! Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum, kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh Jaksa Pengacara Negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN gratis yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Mungkin terus 88 Multatuli FM.
3: Cerdas, informatif, jeung solutif.

Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah Kang Jaro dinawangi urang tiasa petepang deui nyata dina acara seni budaya Sunda nyata pop
1: dina acara Hari Multatuli.
0: Multatuli rara.
1: Oke.
0: Okay. Dinawangi urang tiasa riung mumpulung pamrek jonghok. Ya, desa hade anu bade ngamumule ngelestarikeun seni budaya urang nyata budaya Sunda gitu.
1: Ya. Jadi istilahna acara pop Sundanya sebutannya di anu diguarkeun ke Multatuli dina harding tea. Moga teras tiasa bagian urang ngalestarikeun budaya Sunda.
0: Leres pisan.
1: Gitu. Jadi acara ieu teh tiasa dikupingkeun atau didangukeun tiap dinten Jumat malam Sabtu. Oke, minggu malam Senin ya.
0: Ya, gitu.
1: Jadi urang teh ngaguarkeun budaya urang. Teras oge urang ngantosan ka pamirsa anu aya di bumi menuju leleson nu bade ngiring dina ieu acara mangga ngagabungnya di WhatsApp na Multatuli di 08 1 1 806 8900 atau napi dina TikTok eta
0: TikTok aya
1: na TikTok na Multatuli
0: santai aya
1: TikToknya. Jadi mangga anu bade ngetep nge-like oge masihan gip renteh paus juga diantosan
0: bener naon ya
1: diantosan ku mang madroi sareng mang jarwo gitunya
0: gitunya. Nah upami dina wengi ieu teh nyaeta diawalan ku kadede page gitu Kang Jarwo nya nyaeta tina keteguhan hate anu mempertahankan rasa welas asihnya.
1: Oh gitu.
0: Intinya.
2: Iya Kang Wani, Kang Amang.
0: Kang Amang ieu mah. Assalamualaikum. Bang Rico sareng Bang Adit hadir di seminya. Iya teh Kang Amang, wilujeng wengi ieu teh nya. Sing moga dina kulejengan dina wengi ieu teh dina acara seni budaya Sunda.
1: Ya, waktu salam pikeun warga Kampung Seminar Imbang Mulia.
0: Ya,
1: Kang Amang. Anu kapungkur masuk ngumpul nateh di Bumdesna Desa Nalimbang Mulia.
0: Gitunya.
1: Di mana payuna teh aya pembangunan Kopdes Desa Nalimbang Mulia. Teras pasar semi.
0: Pasar.
1: Nya.
0: Dan juga ada kampungan ya tehnya.
1: Jadi pasar semi teh pasar pedagang kaki lima anu kapungkur teh orang tiasa ningali kegiatanna unggal dinten teh di lintas Jalan Sunan Kalijaga. Atau nanti di Jalan Tirtayasa.
0: Kuarimah gitunya.
1: Aya nama tos dialihkeun ku pamarentah. Maksa nama ngarah pedagang kaki lima teh khusus.
0: Khusus.
1: Gaduh lapakna, gaduh kiosna. Oge tiasa mempermudah akses masyarakat baik anu aya di Citeras, anu aya di wilayah Rangkas Bitung. Jadi tiasa ke pasar semi pada nggak kelima Rangkas Bitung.
0: Jadi di nawangi ya, Kang Amang ada ngukur cina Kang Candanya ya di radio manual sarang TikTok na cina ya.
1: Oh alhamdulillah.
0: Ada ngukur gitu ya.
1: Atur nuhun Kang Amangnya urah irate urang ngopi deui. Gitunya. Pokoknya make antosan Mang Madro isalang Mang Jarwo Amang eta ka kadinya tanya ya. Ka Bumdesna. Ada sana Limbang Mulia atau bareng ngopi orang dinya Kang Amang. Ari Mang Riko mah di Madro ima entong lebih-lebih.
0: Ya.
1: Nu penting mah kopi.
0: Eta wae lah gitu nya. Jang iya jang tirunan wae lah gitu lah. Banyak saya kaum nang sadaya Kang Jarwo, Kang Chandra ya teh nya. Dina wong ieu mah urang tiasa ngadangukeun nyaeta Hari di Multatuli gitu nya, lagu-lagu nate lagu pop gitu ya teh nya. Sok mangga anu bade ngiringan ya dina wengi ieu dina acara ya nya. Hari di Multatuli. Aya Deti Kurnia.

0: Ada, nah itu bager lumayan.
1: Nu iya karunya, nu iya bogo,
0: bogo.
1: Nu iya loba duitna. Bingung mana yang pilihnya. Tak koma tak ka Amang.
0: Kang Amang, kumah eta pilih nu mana ieu?
1: Ka Amang lamun misalkan kita milih tina tilu eta, rek milih tilu tiluna, apa hiji ta? Soalnya dina tilu lamun aya nu dipilih, pasti dua-duaan anu kecewa.
0: Nah,
1: selaku orang lelaki sajati meureun teu mungkin sampai aya anu kecewa.
0: Kecewanya.
1: Jadi lelaki sejati mah pasti milih tilu-tiluna. Ngarahula anu kecewa gitu nya.
0: Ku adil-adil eta Kang Jarwo.
1: Adil eta teh gitu.
0: Bener-bener luar biasa.
1: Ngan siap bae gilesan.
0: Gilesan. Ya karena punggung tadi.
1: Karena punduk eta gilesan ngejepat bae kebayang.
0: Siap-siap bae eta Kang Amang tanya.
1: Makana tong rayungan.
0: Tong.
1: Lamun hiji bae. Ya, doang rencang abdi. Eta Mang Kalisto ngaranana. Eta Mang Kalisto mang bener. Hiji nepi ka ieu ge. Tiap bae. Kabupaten tapi.
0: Pandai urang saya. Aduh, rangkasnya beh namanya. Ngaranana ge keur ieu nya tiap pengkolan namanya.
1: Tiap pengkolan aya. Eta beureun pan barokah tina seueur silaturahmi ta Mang ya, Madroi.
0: Gitu nya.
1: Gitu. Jadi cekolot teh cenah loba silaturahmi, loba rezeki.
0: Gitu.
1: Rezeki eta pan aya anu berbentuk materi,
0: ya.
1: Aya anu berbentuk jodoh, aya anu berbentuk usaha. Dina silaturahmi eta.
0: Mohon.
1: Gitu. Jadi meureun bener cekolot cenah. Ya. Loba kendulur cenah, jang.
0: Kendulur ya.
1: Gitu.
0: Ya pengkolan gitu nya.
1: Di pengkolan ieu boga dulur pan cenah meureun teu kasusahan ku cai-cai bae mah.
0: Cai-cai bae mah.
1: Gitu.
0: Bener-bener. Jadi teu ieu hausnya henteu nya.
1: Atuh nya, mah nya urang misalnya nyemah teu nyadiakeun cai-cai acan.
0: Gitu nya.
1: Makana eta meureun ku barokahna loba dulur teh ya.
0: Di anterana eta nya komo ku anu ieu mah geulis kitu meureun.
1: Aduh, nu ngandeurana anu montok mah betah pasti na.
0: Mual balik juga namanya Kang Amang lah.
1: Mual balik cenah. Kunaon teu balik-balik betah cenah. Hayang milih ko mo cenah inget dina kursi eta cenah.
0: Inget bae cenah gitu nya. Weh. Eta mah pengalaman Kang Jarwo juga na ieu. Ayo orang ketemu gendinya Kang Jarwo nya.
1: Ayo mangga bari ngantosan anu sanes nu bade ngiringan dina acara baik di TikTok na Multatuli atau napi di pesan WhatsAppna di 08 1 1 806 8900. Mangga diantos kirim salam, kirim lagu,
0: kirim naon deui.
1: Atau kirim anu sanes ge atuh mangga gitu.
0: Ya assalamualaikum Bang Riko, Bang Jarwo, Bang Chandra, tiling pecek cilegon ya nuju ngadangukeun absen di Radio Multatuli FM.
1: Nya.
0: Anu ngejreng suarana.
1: Buh, luar biasa.
0: Kirim salamna kanggo Kang Riko, kasadayana wae Kang Jarwo, Kang Chandra FM lagunya ieu nya.
1: Naon tah?
0: Anu adem-adem.
1: Oh, anu adem-adem. Anu adem-adem mah es krim.
0: Gitu nya. Saya lajang naik Kang Chandra nya. Ayo lajang wangi Pak Jainulna tuh tehilap gitu nya sarang spun bojona gitu nya. Bila jang ngadangukeun bae. Ye kanggo saya ini di Cilegon.
1: Kanggo Kang Mat Salim nya.

0: Sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
2: Gabungkan terus 88 Multa Tuli FM. Cerdas, informatif, jeung solutif.

0: Assalamualaikum dan usada ayah Jol. Ari Jol mah Kang Jarwo etanya
1: nonggol.
0: Nah, tiba-tiba datang
1: atau tiba-tiba datang
0: muncul
1: ngeroncok di harpunnya.
0: Yang ngegambarkan kebiasaan mantan anu isok datang sancan leungit ye.
1: Naona?
0: Jol mana? Kemana itu na ya? Biasa na ayah ya, wah itu na gitu Kang Jarwo.
1: Biasa na wah Jol bemer kejutan.
0: Nah,
1: eta, gitu. Eta artinya Jol deh nya.
0: Jol, nonghal deh nonghal.
1: Ari anu geus heubeul teu pernah mah pasti kaget. Komo cenah bari mawa oleh-oleh?
0: Oleh-oleh.
1: Ieu mah cenah dasar manggas dula teu pernah Jol, teu mana naon. Senang mah senang gitu nya.
0: Tapi
1: ngan rada kesel seutik gitu. Pan teu bari mawa oleh-oleh cenah. Padahal mah disyukuri. Nya, ku datangna bagi geus alhamdulillah. Yaitu daripada teu aya sama sekali kabar.
0: Nah,
1: nya kan?
0: Bener.
1: Gitu.
0: Nah, jadi ya teh lirik ieu ngagambarkeun dilema keur saseurang nutup ngunci gitu kan jadi. Tutup kunci tapi mantan ngabukakeun.
1: Jadi nutup kunci terus ngabuka gitu.
0: Oh, gitu nya.
1: Saking kusono bae meureun.
0: Kusono teu kawawa.
1: Teu kawawa jang selira teu pendak. Jadi pendak gitu.
0: Pendak gitu nya.
1: Jadi akhirnya diterima deui.
0: Diterima deui
1: gitu. Padahal mah tos lila mana teh mana kabarnya.
0: Nah, ku kenceng-kenceng nah gitu eta teh gitu Kang Jarwo. Jadi na ujung-ujung nama dibukakeun eta lawang nah gitu tah.
1: Soalnya mah dibukakeun beusi sare di pos ronda.
0: Bener. Ngalaman juga itu ya. Ah, pos ronda ya.
1: Atau pasti memang keamang yang ngalaman meren. Nya. Jadi lila gitu kan datang-datang Kak Ima gitu. Berhubung karena nan masih kena ayah hati dibukakan pantona. Karunya kan soalnya menteri buka pantona bisa sare di bumdes.
0: Nah, kita isi dina pesan lagu Jawa etanya. Jadi anu nyaritakeun saseurang anu kajebak tina hubungan ieu nya. Gitu, tina hubungan putus nyambung
1: jeung putus gitu. Nyambung.
0: Gitu.
1: Tapi eta emang bener sih.
0: Kunaon-kunaon ya Kang Jarwo.
1: Ya maksudna pada saat
0: ngaralet ya dina inget gitu ya.
1: Jadi bread bade inget. Gitu, jadi lila tepandak, Jol begitu. Bunga mah bungaan ya ta?
0: Bunganya?
1: Ningali orang, waduh. Gitu. Datang-datang, ayah datang yang susah cenah gitu. Hari kertu susah mah cenah boro-boro inget.
0: Boro-boro inget. Jadi ya seringkali dihianati jeung disakiti cenah gitu. Dinyeri cenah baheulana gitu. Nah, tapi ngaranna bogoh mah meureunnya.
1: Wah, tuh tadi teh ya. Pan adik ku bogoh mah cenah entongkeun nyandak bingkisan atau oleh-oleh kudongkapna bege geus alhamdulillah.
0: Tanya.
1: Gitu.
0: Sanajan teu mawa oleh-oleh nah, gitu.
1: Cuman ulah sering-sering bae cenah
0: gitu. Sering-sering ya. Berang dagu kene Kang Jarwo ngejadanya.
1: Ayo. Mangga SAD tadi di TikTok teh.
0: Kentos lebat. Amangnya terasa ya Kang saya. Die juju-juju hariah. Aya kejora nya Lujang Wangi.
1: Lujang Wangi atuh nuhun.
0: Maries Prasetyo Indra Yitnu
1: nya
0: Feda Bertanas
1: nya
0: Amir
1: ya atur nuhun
0: Trisno waduh
1: atur nuhun berkah nutus gabung gitu nya
0: amin amin nya
1: oke.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan
1: terbaikmu.
0: Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.

0: Pemirsa Gang Dangdut Sadaya, ayah Bandung Priangan. Pernah ke Bandung Kang Jarwo?
1: Pernah.
0: Nama neta? Ngintip.
1: Jalan-jalan.
0: Jalan-jalan ya. Jadi lagu ieu teh musisina Sahrul Gunawan.
1: Oh, Sahrul Gunawan. Ya. Ka Bandung judulna.
0: Ka Bandung. Bandung Priangan.
1: Oh, gitunya.
0: Judulna lagu ieu jadi ngungkapkeun rasa cinta. Kakaguman jeung kabanggaan tina kaendahan pesona alamna.
1: Oh gitu, karena di Bandung mah seueur ieu gitu nya. Seueur pemandangan.
0: Pemandangana.
1: Teras meureun pegunungan.
0: Pegununganna.
1: Jadi Bandung teh jadi kesan tersendiri pami urang kadinya.
0: Nah, gitu nya.
1: Nu paling berkesan teh sanes pemandanganna, Mang Broderoy.
0: Naon deui ya, naon deui?
1: Mojangna.
0: Eta wae, inget wae ngintipan bae juga nih
1: Kang Jarwo. Atupan tadi teh ya, anu ka Bandung teh sanes ningali etana gitu. Eta ningali Mojang Priangan.
0: Nah, jadi terkenalna Mojang Priangananya.
1: Mohon.
0: Ya gitu nya, jadi pujian jeung tanah Pasundan ieu selain hartina teh Mojang Priangana, alamna pagununganna gitu nya, katenangan anu ngunjungna gitu nya. Lamun di Lebak aya teh ya Kang Jarwo.
1: Pami di Lebak teh aya anu persis di doang di Bandung teh. Di wilayah Cibeber.
0: Cibeber.
1: Aya ngaranna perkebunan teh Cikuya.
0: Oh, perkebunan teh.
1: Iya, perkebunan teh Cikuya. Ieu teh menggambarkan wilayah pegunungan asri. Terus seueur naon teh? Kebon teh.
0: Kebon teh.
1: Nah, karena memang Cibeber ieu teh wilayah pegunungan anu persis di wilayah Bogor Bandung.
0: Bogor
1: Bandung. Ngan tadi teh meureun pemerintah sudah berusaha mensosialisasikan bahwa Kebon Teh Cikuya teh bagian dari destinasi wisata unggulan
0: di Kabupaten Lebak.
1: Di Kabupaten Lebak gitu.
0: Kedaya sosial.
1: Narik urang ye masyarakatna atanapi generasi mudana nu terus kudu ngenalkeun ka masyarakat luas bahwa di Kabupaten Lebak oge gaduh gitu.
0: Ya.
1: Pemandangan anu persis anu di sepertos nu di Bandung.
0: Mohon ya.
1: Gitu. Ditambahkan di wilayah Kecamatan Cibeber teh sanes Cikuya wae.
0: Sanesnya.
1: Aya nu ngaranna ngaranna negeri di atas awan.
0: Nah, eta daerah
1: eta teh di daerah Citorek.
0: Citorek.
1: Heeh, daerah Citorek. Ieu pamilebetna Kecamatan Cibeber.
0: Oh, masih Cibeber.
1: Heeh, ya. Kecamatan Cibeber ieu teh menjadi wisata unggulan pemerintah Kabupaten Lebak. Jadi pami kapungkur cenah wargi cenah hoyong ningali nan awan doang di Bromo cenah gitu. Teu kudu ka Jawa Tengah,
0: kudu ya.
1: Ka diwe
0: geus aya.
1: Ka Citorek.
0: Citorek.
1: Jadi aya negeri di atas awan. Gitu. Pan aya laguna merenya. Gitu.
0: Gitu nya mohon nya. Jeung di Lebak eta seueur pisan saleresna mangan tinggal sosialisasi nah baik gitu nya.
1: Mohon sosialisasi
0: iklana gitu nya.
1: Iklan teras benar masyarakatna nu ge terus mengeksploitasi gitu nya. Ngaras naon ngaranna program ataupun wisata-wisata anu di Kabupaten Lebak teh tiasa di
0: gerakeun gitu.
1: Didongkapan ku turis-turis domestik.
0: Mohon gitu.
1: Gitu.
0: Ya. Jadi
1: kada pernah eta mah mangdoroi ka Citorek.
0: Citorek eta ngintipna dina ieu.
1: Nya pan dari kampung kurma Mang Majarwo sering leuleumbangan ka ditu gitu nya. Ditu nya. Ari kampung kurma dianggap biasa wae gitu nya. Tapi berhubung karena ayeuna teh banyak generasi milenial sehingga anu disebut negeri di atas awan teh akhirnya Citorek teh jadi mulai dikenal.
0: Nah, jadi saleresna mah lamun aya program
1: anapi
0: acara gitunya untung jauh-jauh heulan gitunya anu daerah Kabupaten Lebak heulan wae gitunya supaya terang oh iya pantai sawarna iya pagedur iya perkebunan teh di Cikuya gitunya
1: ya, gitu.
0: Terus aya Citorek eta ku alam nu endahna nya eta naon eta tehnya negeri di atas awan gitunya
1: negeri di atas awan terus oge aya kesepuhan Citorekna
0: Citorek
1: sareng tahun setiap tahun eta teh rutin setiap tahun teh digelar
0: janten anu ti daerah luar mah darongkap ka Lebak anu ti Lebak henteu gitu teh eta masih jadi
1: kedah di Sikidili
0: Sidikili
1: kunaon gitunya padahal di urang teh aya wisata anu istilahna anu persis di daerah-daerah nusanes gitu ta
0: gitunya kaita teh supaya ingat ku ayana Radio Multatuli FM ya jadi bahan sosialisasi kanggo masyarakat gitunya supaya terang gitu bahwa di Kabupaten Lebak eta seueur destinasi wisata
1: mohon gitu, seueur wisata lagi di urang wege aya Six Fantastic tadi anu disebatkan negeri di atas awan oge pergabungan teh Cikuya eta lebet dina Six Fantastic Kabupaten Lebak
0: lebetnya.
1: Jadi eta teh 7 kawasan wisata anu jadi unggulan wilayah Kabupaten Lebak. Nah, gitu. Anu kita berharap teh bahwa dengan ayana destinasi wisata anu aya di Kabupaten Lebak tiasa meningkatkan PAD. PAD dari kunjungan. Turis domestiknya. Karik urang anu sering bisa ngapublis anu ngenalkeun ka masyarakat luas bahwa Kabupaten Lebak teh seueur destinasi wisata
0: nah kedah dikunjungi gitu nya.
1: Mohon.
0: Nah, urang lajengkeun ya Kang Jarwonya. Aya cinta.
1: Aya cinta.
0: Di hati kos endang.

0: Gabungkan terus 88 Mutatuli FM. Cerdas, informatif, jeung solutif.
1: Lihat nih, Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
2: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
1: Iya, Pak.
3: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Halo warga Lebak dan sekitarnya, yuk riakan Jalan Sehat berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik.
5: Pendaftaran dibuka mulai 10 Mei hingga 20 Juni 2026.
4: Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luar-luar kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
0: Gabungkan terus 88 Multatuli FM. Cerdas, informatif, jeung solutif.

0: Dengarkan terus 88 Multatuli FM. Cerdas, informatif, jeung solutif.
1: Halo warga Lebak dan sekitarnya. Yuk riakan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik.
2: Pendaftaran dibuka mulai 10 Mei hingga 20 Juni 2026.
1: Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luar-luar kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
4: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
3: Iya, Pak.
5: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Nyari apa sih?
7: KTP gua di mana ya?
6: KTP.
5: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
8: Oh, iya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Pemirsa Kompleng Usaha Daya masih di kawasan Jalan Negara nomor 3 Rangkas Bitung Lebak Banten.
1: Ayah lagu nang tadi Mang Riko.
0: Mawar Bodas.
1: Oh, Mawar Bodas. Iya mah lagu istilah nanteng rana urang leleumpangan jarak jauh gitunya. Terus jadi doang inget kalau palemburan.
0: Perjuangan yang kesetiaan cinta sasa urang.
1: Gitu.
0: Jadi lagu iya ngegambarkan perasaan romantis lelaki anu rela nempuh perjalanan jauh.
1: Oh, jauh.
0: Ku hayang kapendak jeung pujaan hate anu dipika welas asih. Nah gitu
1: Kang Jaya. Kumaha teleman boga kabogana orang Bandung gitu. Berarti meureun naik kudu naik angkot atau naik bus meureunnya.
0: Kudu ngalewatan galengan gitu nya. Mawar Bodas dia lagu ngarupakan simbol cinta anu suci murni tanpa pamrih.
1: Oh gitu. Jadi ikhlas.
0: Ikhlas.
1: Jadi tanpa pamrih kan ikhlas artinya. Nah. Jadi lamun cek bahasa orang nakasemah nating tulus.
0: Waduh.
1: Nah, tapi jadi ini teh pribahasa Mang Madroy. Jadi ketika prinsip orang nating tulus, apapun yang dilakukannya teh mana tidak merasa punya beban. Bogohkeun atuh syukur alhamdulillah. Entah bogohan atau merenlain jodohna.
0: Maksud geus biasa cenah gitu barunya. Tapi dina lagu panggal mapay jalan satapak iya ngagambarkeun gedena usaha jeung pengorbanan sasaurang. Tina ngudan cinta jeung harapan.
1: Oh gitu.
0: Sanajan kudu ngalewatan rintangan.
1: Jadi mana memperjuangkan rasa cintana ka seseorang gadis eta.
0: Tah gitu.
1: Sampai istrina mapak-mapak gitu nya jalan gitu tatapak
0: gitu
1: nya.
0: Aya nu kitu Kang Jarwo.
1: Sugan bae gitu ariku ketulusan hati mah anu dijadikan perjuangan teh sesuai dengan harapan gitu.
0: Tah gitu nya. Eta isi tina lagu Mawar nu Bodas gitu tahnya.
1: Oke. Okay. Aya saha deui teh Mang Roy anu tos bergabung di WA apa tapi di TikTok na Multatuli.
0: Aya Kang Sahaya Haeba Bertanas nya. Ada Bertanas Elia.
1: Elia kadang
0: yang mangi Halimah Amir.
1: Ya. Oh gitu.
0: Atau ayah dia ya Abah Saita Kolani. Nah, Abah Kolani ya.
1: Matur nuhun, tos gabung.
0: Padilong. Ya bagus karena namanya. Mas Eko nya pokok nama sadayana wae
1: gitu. Sadayana nyentos gabung di TikTok na Multatuli nya. Hari saya nama di samping tos ngagabung gitu nya. Biasa kirim salam, kirim lagu gitu.
0: Kirim naon deui.
1: Ngarah lagu nanti bisa nyampe anu dikatakan bukan dikintun teh gitu.
0: Nah, gitu nya. Nah, jadi orang langgukeun deui ya.
1: Aya naon deui?
0: Kang Jaro isok nganggo kabaya teh.
1: Pami kabaya mah lamun acara Agustusan.
0: Agustus.
1: Main bola.
0: Main bola.
1: Heeh. Oh, oh. Kabaya main bola pakai kabaya.
0: Nyambung.
1: Atuh mah nya urang geus make kabaya. Pana lamun lalaki pakai kabaya ngan bisa ditinggalinna tiap Agustusan.
0: 17-an tah.
1: Mah 17-an gitu. Nah, kedap di pan urang teh bade ka Juli Agustusan tah.
0: Nah,
1: gitu.
0: Pas tah bener-benernya. Nyepak mah nyepak bola na bulet namanya. Aduh, ya jarwanya orang tau gedenya.
1: Yo.
0: Kabayana berem ya nya, saha nu ngabereman ya.

0: Senada Sangga, sinergi layanan data statistik sektoral dan geospasial.
1: Mari kita standarkan data.
2: Senada Sangga adalah inovasi pengelolaan data yang diinisiasi oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Dr. Hajah Anik Sakinah, MSI. Program ini dirancang untuk mewujudkan tata kelola data yang saling terintegrasi guna percepatan Satu Data Indonesia. Berdasarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Lebak. Senada Sangga hadir untuk menjawab kebutuhan akan layanan data dan informasi yang mudah diakses, akurat, tepat waktu, dan transparan dengan tujuan untuk mendukung perkembangan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Lebak. Terdapat 4 portal yang disesuaikan jenis dan peruntukannya. 1peta.lebakkap.go.id merupakan portal berbagi pakai data geospasial Kabupaten Lebak. opendata.lebakkap.go.id merupakan portal data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia yang terbuka untuk masyarakat. satudata.lebakkap.go.id merupakan portal pengelolaan dan berbagi pakai data perangkat daerah. data.lebakkap.go.id merupakan portal khusus Sangga Data untuk input data perangkat daerah. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi strategis kapan saja, di mana saja. Yuk, kita mewujudkan Satu Data Lebak menuju Satu Data Indonesia melalui Senada Sangga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
4: Iya ya, padahal mah nanti aja sih, itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, Six Fantastic merupakan ikhtiar pengembangan 6 objek wisata unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Keenam objek wisata unggulan ini menjadi daya tarik wisata yang memiliki daya saing. Six Fantastic ini diantaranya Museum Multatuli. Museum Multatuli merupakan museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Meskipun mengusung nama Multatuli sebagai nama museum, tapi museum ini tidak hanya memberikan informasi seputar sosok Multatuli saja. Kita bisa mendapatkan informasi seputar Indonesia Merdeka dan terbentuknya Kabupaten Lebak, Banten. Pantai Bagedur. Pantai Bagedur merupakan salah satu objek wisata yang populer di Kabupaten Lebak yang menawarkan keindahan pantai dan ombak yang cukup besar dan menantang. Pantai Sawarna. Karena keindahannya, Pantai Sawarna ini disebut sebagai surga tersembunyi di Banten. Pantai Sawarna berlokasi di Jalan Sawarna Bayah, Kabupaten Lebak. Seba Baduy. Merupakan upacara adat yang dilakukan setahun sekali sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian. Suku Baduy secara bersama-sama akan berjalan kaki ratusan kilometer mengunjungi kepala daerah baik Bupati Lebak maupun Gubernur Banten untuk menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan perkembangan masyarakat Baduy dalam satu tahun. Kasepuhan Citorek. Menjadi destinasi yang termasuk ke dalam Six Fantastic, Kasepuhan Citorek merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Lebak. Dan Kebun Teh Cikuya. Kebun Teh Cikuya ini menawarkan pemandangan kebun teh yang hijau dan asri, serta udara sejuk yang menyegarkan. Menawarkan destinasi yang indah dan futuristik. Yuk bersama datangi dan jelajahi keindahan alam di Kabupaten Lebak bersama Six Fantastic. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Gabungkan terus 88 Multatuli FM. Cerdas, informatif, jeung solutif.

0: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.
1: Warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Gabungkan terus 88 Multatuli FM. Cerdas, informatif, jeung solutif.

Lubang Bruhai. Bersama Multatuli FM. Multatuli FM menyatukan kita dalam nada dan harmoni.

0: masak bahan lokal, gak harus impor. Hari ini Ibu masak spesial buat kalian.
1: Masak apa, Bu?
0: Masak sarapan bergizi dan bahan-bahannya mudah didapat dari negeri kita sendiri.
2: Wow!
1: Enak!
3: Apa ini, Bu?
0: Ini namanya bubur pangan lokal, supaya kalian bisa sarapan enak dan kaya manfaat. Ada jagung, singkong, ubi-ubian, sayur, dan lauk pauk.
3: Tapi Bu, kok nggak ada sereal crunchy-nya?
0: Siapa bilang? Nih ada jagung, Ibu sulap jadi emping jagung. Tinggal tuangin susu atau campur di bubur tadi.
1: Ibu memang tukang sulap makanan.
3: Iya, bisa menyulap ubi jadi sarapan enak.
0: Iya dong, sarapan harus beragam, bergizi seimbang dan aman, biar tubuh kita sehat dan kuat.
1: Ibu memang top!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pangan Nasional dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Ya elah, si ibu ribet amat ke pasar doang tas segede gaban gitu.
6: Kamu rasa muda sudah bersifat seperti ini, apalagi kalau kamu jadi tua. Tidak pantas, tidak pantas, tidak pantas, tidak pantas. Rasa muda seperti ini tidak sopan. PTDH kamu ya.
7: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
8: Gabungkan terus 88 Multatuli FM. Cerdas, informatif, jeung solutif.

0: Pemirsa Kamu Bilang Usaha Daya masih di kawasan Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten.
1: Kang Jarwo. Nyata karaos ayeuna teh tos aya di jam 11 leuwih sabaraha menit tah Bang Meroy?
0: Tos 15 menit
1: kan. 15 menit. Atuh nuhun ka pamirsa nu nepi ayeuna teh masih kana tiasa ngagabung di acara Haring Multatuli. Terus oge urang ngahatur nuhunkeun ka pamirsa nu tos lebat ngagabung di TikTok Haring Multatuli.
0: Iya.
1: Jadi selain bergabung mangga orang antos oge anu bade kentun baktos salam sekalian request lagu marenya insyaallah orang upayakeun supaya tiasa orang guarkeun dina acara Haring Multatuli. Pasti nama pamiasa anu di bumi teh badan gaduh lagu. Gaduh lagu noh yang diputerkeun. Dikentunkeun.
0: Kanggo saha gitu nya.
1: Terus kentunan lagu teh sugan teh nepi gitu.
0: Nyampe
1: kanu anu dimaksud.
0: Nah,
1: misalkan lagu saha anu lepat dikitunkeun kanggo seseuhan misalkan.
0: Aduh
1: eta. Atuh eta pan insyaallah nepi tah.
0: Ingat bae ka seseuhan.
1: Pan encan diseuseuhan.
0: Ada pamiasa kamu nunggu sadaya oleh jam wangi terutama yang ada di nawangi itu anu jula lalason pengen tentunya Kang Jarwo. Ya, anjing mungkin ya tehnya ngelaksanakan dari kewajiban seperti biasa gitunya. Tapi teh ngajaga orang teh ulah sampai udur gitu tanya supaya sehat gitu tanya. Tong begadang gitu muridnya. Tong begadang. Masalahnya apa menu bewokan mah sok begadang mah.
1: Atau di begadang mah karena memang cuaca juga mendukung tah mendroi.
0: Itunya. Ngadukung dina naon ieu teh nya.
1: Jadi karena cuaca meureun mendukung akhirnya begadang gitu. Cuman meureun orang baris orang ngingetkeun. Jadi ketika begadang eta jelas aya
0: artina.
1: Aya anu dikurangan tah.
2: Bang.
1: Oh iya. Kalarasan ieu wengi ieu urang oge ngingetkeun
0: nya
1: ka pamirsa anu kalarasan terang bahwa Radio Multatuli sareng Bahnas teh gaduh kerjasama dina acara Jalan Sehat Berkah. Jalan Sehat Berkah eta insyaallah bade dilaksanakeun kaping 2 hiji bulan Juni dinten Minggu. Jadi pami bade ngiringan dina ieu acara aya tiket anu tiasa di pesen. Baik eta ke Basnas atau ke Radio Multatuli. Tiket nate 40.000 teh Mang Madrui. Dina 40.000 teh kenging kaos souvenir ti sponsor. Oge kenging tiket. Tiketna eta insyaallah aya naon ngaran teh undian.
0: Mohon undian.
1: Undian berhadiah.
0: Oh, seueur hadiahnya.
1: Mohon. Jadi hadiah utamana teh
0: eta
1: umroh, paket umroh. Sugan wae pamirsa anu kaleresan ngiring teh. Tiasa kenging eta hadiah utama paket umroh.
0: Paket umroh.
1: Ayeuna tentos tos kaping 16 apa 17?
0: Kemarin tos 12 nya.
1: 12. Tah aya waktos meureun 8 dinten deui pagi pamirsa anu bade ngiringan.
0: Ya, mohon.
1: Dina eta acara mangga di samping urang jalan sehat nate berkah oge dina kupon eta aya keur infak sagala.
0: Infakna aya nya.
1: Infak sodako gitu. Jadi urang teh ngabantu pikeun rekan-rekan atau saudara urang anu kirang mampu. Nah, infak sodako eta tah nu ti program Basna nu bakal dibagikeun.
0: Oh, eta
1: gitu. Jadi mangga ka pamirsa anu bade ngiringan dina acara jalan sehat berkah mangga tiasa nyandak tiket nate di Radio Multatuli. Pendaftar nate 40.000.
0: Mohon
1: gitu. Tah urangnya kalau rasa nanti urangnya di Minggu pas tanggal 2 hiji teh urang bade ngiringan.
0: Ngiringannya.
1: Heeh, ngiringan jalan. Supaya berkah,
0: supaya sehat.
1: Mudah-mudahan kenging rejeki hadiah umroh. Okay. Umroh, pan umroh ayeuna pan paling murah teh 25 juta Mang Marroi.
0: Oh gitu nya,
1: 25. Berangkat ke Tanah Suci 25 juta. Heeh. Mm-hmm. Mudah-mudahan cenah 40.000 eta orang kenging.
0: Nah eta.
1: Gitu.
0: Milik rejeki mah teu terang pan urang nya.
1: Atuh nya insyaallah ti mana bae. Ada tos kaparengan mah tina 40.000 tina jalan sehat ge tiasa. Nya. Berangkat ke Tanah Suci.
0: Tah gitu.
1: Gitu. Hadiah tina jalan sehat berkah Basnas.
0: Basnas.
1: Sareng media partner nusanesna.
0: Data radio Muta Tulis sareng nusanesna.
1: Mohon. Gitu. Aya sahabat anu tos ngalebet ngagabung di TikTok. Aduh hatur nuhun.
0: Aya saha ya teh nya? Aya Neng Sinta, aya teh
1: Neng Sinta. Aduh.
0: Aya Neng Meta nya.
1: Neng Neta.
0: Aya Gimbal. Nita. Nendah. Nya, aduh, ayam mutu. Atuh
1: nuhun tos gabung di Muta Tulis. Mama Ida,
0: Amang, nya.
1: Baktoskeun salam kangge ka sadayana.
0: Anu dina wae teh nujung adang.
1: Jadi sakali ini diingatkeun bahwa jalan sehat berkah Basnas sareng Radio Muta Tulis selaku BD partner menunggu partisipasi atau napi anu bade jadi peserta.
0: Mohon gitu
1: nya. Yaitu pendaftaran ukur 40.000. Gitu, 40.000 teh sanes tiket hungkul anu dikengingin teh aya kaos aya souvenir ti luwak white coffee nya
0: coffee mohon aya
1: duh sareng dina 40.000 teh peserta teh tos sodako impak
0: impakna
1: gitu
0: kaosna kenginnya pokona mah lengkap bae mah nya
1: lengkap bae pokona mah
0: pemirsa kumdang usadai urang lejengkeun deui aya hetikus endang cinta

0: Halo warga Lebak dan sekitarnya, yuk riakan Jalan Sehat berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik.
1: Pendaftaran dibuka mulai 10 Mei hingga 20 Juni 2026.
0: Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk Luwak-Luwak Coffee, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan
1: terbaikmu.
0: Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris-Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
2: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
4: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Bu, badan Ali kok panas ya?
2: Masa sih ya? Padahal tadi udah ibu kompres dan kasih obat juga loh.
1: Kalau panasnya gak turun-turun, kita harus ke dokter, Bu.
3: Waspada terhadap gejala demam berdarah. Penanganan yang terlambat fatal akibatnya.
4: Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat. Segera periksakan begitu timbul gejalanya. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan 3M. Menguras tempat penampungan air, menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang-barang bekas, dan menghindari gigitan nyamuk. Lindungi dirimu dan keluargamu dari demam berdarah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Gabungkan terus 88 Multatuli FM. Cerdas, informatif, jeung solutif.

0: Bagai senja menutup mentari, malam tiba dengan kesunyiannya. Suara burung malam bernyanyi, memuji kebesaran ilahi yang telah menciptakan kemegahan alam ini, sempurna dan patut kita syukuri.
1: Sahabat Multatuli, tiba saatnya kita berpisah untuk hari ini. Terima kasih telah setia mendengarkan program acara Radio Multatuli FM. Ya Allah, jadikanlah tidur kami sebagai ibadah kepadamu. Bangunkanlah kami dalam keadaan iman dan kesehatan yang baik dalam rahmatmu. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Kami mendoakan semoga saat terbangun nanti di pagi hari, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari kita menjadi lebih indah dari sebelumnya.

0: آله وصحبه وسلم.
1: Anda telah menyimak zikir Al-Masurat. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal.

menyambut tahun 2020. Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Multatuli 89 FM mengudara.

Dari Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangas Bitung Lebak Banten 89.3 FM, cerdas, informatif dan solutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Mata Tuli. Apa kabar? Senang sekali saya Lilo Rohilim menyapa Anda kembali di kesempatan hari ini, tepat di hari Sabtu di tanggal 13 Juni di tahun 2026. Seperti biasa, menemani sahabat Mata Tuli semuanya, menemani weekend Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu menarik yang siapa tahu bisa menghibur sahabat Mata Tuli semuanya. So, stay tune, jangan kemana-mana.

89.3 FM cerdas informatif dan solutif. Pagi ini dikasih sarapan lagu dari Beyonce dengan Irreplaceable. Jam 8:22 untuk pagi hari ini. Wow, sarapan ditemani lagu yang begituan. Nuansa R&B berasa banget ya. Berasa banget di mana? Di India. Enggak dong. Di Bollywood enggak juga. Di Hollywood ya pastinya. Saya juga temenin sahabat Mutatulis semuanya dengan enggak baik sih sebetulnya nih, sarapannya sarapan gorengan, tapi enak banget, nikmat banget sahabat Mutatuli. Well, apapun sarapannya, pastikan Anda menikmatinya dan juga sudah mengetahui kadar gizinya agar tidak memberikan tambahan penyakit untuk Anda semuanya ya. Selamat pagi, selamat bergabung. Hari ini yang mau jogging silakan, hati-hati dan jangan sampai lupa ada perlengkapan yang tertinggal ya.

0: Don't go anywhere. We'll be right back after the break. So stay tuned. All the hits.
1: Halo warga Lebak dan sekitarnya. Yuk riakan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik.
2: Pendaftaran dibuka mulai 10 Mei hingga 20 Juni 2026.
1: Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luar-luar kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi Tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
0: Stay tuned. Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu terbaik di Multatuli FM.
4: Multatuli FM memainkan lagu yang ingin kamu dengar. Multatuli Throwback, kilas balik lagu terbaik.
5: Lagu ini menceritakan tentang penyesalan, permintaan maaf, dan keberanian untuk jujur pada diri sendiri maupun pasangan. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang menyembunyikan sifat aslinya dan mencoba menjadi sosok lain demi mempertahankan hubungan. Namun akhirnya menyadari bahwa kepalsuan itu hanya menyakiti orang yang dicintainya. Dirilis pada 2 Oktober tahun 2000 sebagai single utama dari album studio keempat mereka, Black and Blue. Ditulis dan diproduseri oleh duo hitsmaker asal Swedia, Max Martin dan juga Remy Jakob, yang juga bekerjasama dengan penyanyi sekaligus penulis lagu, Lisa Miskovsky. Lirik lagu ini juga merefleksikan seseorang yang telah bermain peran dan memohon kesempatan kedua untuk menunjukkan ketulusan dan isi hati mereka yang sebenarnya. Sahabat Multatuli, please welcome Backstreet Boys, Save of My Heart.

89.1 FM, cerdas informatif dan solutif. We got Backstreet Boys dengan Save Up My Heart di jam 6:35 untuk pagi hari ini. Sorry, saya agak terlalu jauh ya melihat menitnya. Ah iya, benar sekali. Selamat pagi untuk sahabat Mutatul semuanya yang baru saja stay tune dan tiba-tiba dengerin lagu Backstreet Boy. Ini kan lagu lama, tolong dong, katanya gitu. Eh, jangan sampai underestimate lagu-lagu lama ya. Ada beberapa lagu lama yang kayaknya sih everlasting gitu ya. Lagu-lagu yang meskipun rilisnya di tahun yang sekian, ketika diputerin di era sekarang, tetap enak, sahabat Muta Tuli. Iya, karena ada sebuah kajian juga bahwa ketika kita mengenang lagu lama atau bernostalgia, bukan sekedar hiburan saja, tetapi ada alat semacam psikologis yang kuat banget gitu ya. Karena kebiasaan ini terbukti secara ilmiah dapat memperbaiki suasana hati dengan melepaskan hormon dopamin, mengurangi kecemasan, hingga merawat kesehatan otak. Kan? Si? Jangan underestimate sesuatu yang old school gitu ya. Nah, misalnya kalau stres sudah pasti ya, karena kan namanya juga hiburan gitu ya, bisa meredakan stres dan juga kecemasan. Karena irama atau nadanya itu ya bisa membantu menenangkan pikiran kita dan merangsang respon relaksasi pada tubuh, dan juga dengan kita mengenang lirik by liriknya gitu ya, mampu menurunkan tingkat stres dan juga kecemasan gitu. Bagaimana kalau yang kaitannya dengan kesehatan otak? Nah, aktivitas multisensori yang melibatkan melodi dan lirik membantu merangsang berbagai bagian otak secara bersamaan. Ini bisa menjaga daya ingat tetap kita dan juga aktif, serta menjadi terapi yang sangat baik untuk menjaga kesehatan saraf. Terus kalau direlatkan dengan kehidupan sekarang yang apa-apa, mental health dan lain sebagainya, ternyata ada juga kaitannya ya. Selain melawan rasa kesepian, ini bisa menguatkan mental kita. Ingatan yang dibangkitkan oleh musik ini terbukti membantu melawan rasa kesepian dan juga membuat seseorang merasa lebih optimis serta dicintai. Bahkan ada kajian dari School of Parenting menyebutkan bahwa lagu dari masa remaja ini bahkan melekat banget, sangat kuat pada identitas diri kita sendiri gitu. Jadi udah ketebak dong, saya ini identitasnya tahun berapa? Oh yeah.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan
1: terbaikmu.
0: Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819 9926 7400.

0: Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 0877-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Multatuli FM memutarkan lagu 90-an, 2000-an dan hits masa kini.

menit untuk pagi hari ini. Hah, gimana? Gimana? Baru bangun ya? Aduh, ya nggak apa-apa deh. Barangkali mungkin sebelumnya atau semalam sedang mengerjakan sesuatu yang very urgent gitu ya. Kemudian harus selesai hari itu juga. Ya memang kalau kita bertanggung jawab ya harus dilaksanakan gitu ya. Efeknya mungkin ada beberapa yang hilang, di antaranya adalah bangun pagi kita hilang, asik. Tapi jam segini masih mending lah, not bad. Selamat pagi saja untuk sahabat Muta Tulis semuanya yang hari ini tengah sarapan atau justru tengah jogging sambil pasang headset gitu ya, sambil lari. Nikmat banget ya. Jam-jam segini udah jogging, udah sudah mengikis lemak-lemak yang ada di perut kita. Atau hari ini ada yang Masya Allah luar biasa masih harus berkutat dengan segala pekerjaan dan juga tanggung jawab. It's okay. Do your the best ya, lakukan yang terbaik, maksimalkan potensi diri. Insya Allah nanti segala sesuatunya pasti bakalan kembali ke kita juga. Yang hari ini sedang di belakang kemudi setir gitu ya, konsentrasi penuh. Kemudian juga jika ngerasa ngantuk, gak usah dipaksain, melipir aja dulu, ngopi atau apa gitu ya. Cari something yang bisa bikin mata melek lagi. Atau lewat lagu ini bisa bikin melek? Hopefully.

0: Tahukah kamu?
1: Tahukah kamu kalau kereta api di Indonesia punya fakta-fakta sejarah yang menarik untuk diketahui? Ternyata ada hal wajib loh yang harus dilakukan masinis sebelum bekerja. Walaupun masinis ini sat-set-sat-set dalam bekerja, tapi masinis dan timnya gak langsung berangkat loh ketika bertugas. Masinis serta timnya paling tidak harus bersiap diri selama 1 jam sebelumnya untuk melakukan pengecekan kesehatan dan juga uji kendaraan. Oh iya, masinis juga cuma boleh bertugas 4-5 jam sehari. Tentu saja, selama perjalanan panjang itu, masinis tidak beristirahat ataupun ke kamar kecil sekalipun.
2: Rokatul FM memutarkan lagu-lagu 90-an, 2000-an, dan hits terkini.